Selamat pagi teman Pro2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

guys, kita lanjut lagi informasi dari mana tadi ya, kalau nggak salah kita jalan-jalan keliling dunia pagi hari ini banyak sampai saya lupa ya ke negara mana aja ya kita tadi ya. Oke, teman Pro 2, kali ini ya Jepang tengah dilanda cuaca panas ekstrim dengan suhu di sejumlah wilayah yang diperkirakan menembus 40 derajat Celcius. Wow. Dan wisatawan beristirahat di dekat kabut pendingin di depan kuil Sensoji saat pemerintah Jepang mengeluarkan peringatan gelombang panas di Tokyo, Jepang ya. Jadi Jepang itu lagi panas-panas. Orang bilang bukan panas-panas tai ayam, tapi ini memang panas-panas di atas panas ya. Jadi itu menembus 40 derajat Celcius, ini memicu peringatan bahaya heat stroke atau sengatan panas di banyak daerah. Nah, Badan Meteorologi Jepang juga mengeluarkan peringatan di sejumlah wilayah di Kumagaya sebelah utara Tokyo serta Nagoya di Jepang bagian tengah ya. Kondisi ini juga menjadi hari kedua berturut-turut Jepang mengalami apa yang kini disebut sebagai Kokusobi, istilah baru yang digunakan untuk menggambarkan hari dengan suhu yang panas, yakni ketika temperatur mencapai 40 derajat Celcius atau lebih ya. Ih, panas banget cuy. Nah, pemerintah setempat juga menghimbau untuk menggunakan pendingin ruangan, mencukupi kebutuhan cairan serta menghindari aktivitas di luar ruangan dalam waktu yang lama ya, karena pada tahun lalu Jepang mencatat suhu tertinggi sepanjang sejarah yaitu 41,8 derajat Celcius di kota Isesaki, prefektur Gunma. Kalau sekarang 40 derajat Celcius. Jadi hati-hati karena emang bukan dingin itu karena bikin ketong jusaki, tapi kalau panas juga, aduh, itu juga bisa bikin wow, panas banget.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Spara! Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: Bel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Teman Pro 2, pernah nggak sih lagi nggak enak badan, terus langsung cari gejalanya di internet? Nah, kebiasaan ini disebut self-diagnosis, yaitu mendiagnosis kondisi sendiri tanpa pemeriksaan medis. Dalam ilmu kesehatan, cara ini tidak selalu akurat, karena gejala yang sama bisa punya penyebab berbeda pada tiap orang. Karena itu, untuk memastikan kondisi yang tepat, kita perlu pemeriksaan langsung dari tenaga kesehatan. Dan disinilah pentingnya akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau. Teman-teman bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai. Jadi, daripada menebak sendiri, lebih baik periksa ke fasilitas kesehatan. Karena kesehatan itu soal kepastian, bukan asumsi.

0: bro. Semalam kepala aku pusing. Terus aku cari deh gejalanya di internet.
1: Wah, terus-terus? Diagnosanya apa, bro?
0: Awalnya sih kurang tidur.
1: Masuk akal.
0: Tapi 5 menit kemudian berubah jadi penyakit langka.
1: Lah, terus-terus?
0: 10 menit kemudian aku yakin harus nulis wasiat, bro.
1: Ya ampun, bro. Makanya jangan asal percaya internet.
0: Jadi, kalau sakit harus gimana?
1: Manfaatkan layanan kesehatan yang ada. Tenaga kesehatan itu lebih paham kondisi kamu, bisa memberikan informasi, pemeriksaan, serta pengobatan yang tepat.
0: Siap. Mulai sekarang, kalau aku pusing, aku cari puskesmas dulu deh, bukan nulis wasiat.
2: Akses layanan kesehatan yang mudah untuk hidup yang lebih sehat.

0: Rin, pernah gak sih kamu kepikiran kenapa ya sering banget kita ngelihat konten atau obrolan yang menormalisasikan kalau lahir di keluarga prasejahtera itu berarti masa depannya udah selesai? Seolah-olah jalurnya udah mentok di situ aja gitu.
1: Gak pernah mikir sih, tapi kayaknya ya juga sih.
0: Iya, padahal kalau kita kaji lagi nih, sekarang tuh beda banget. Banyak loh anak muda di sekitar kita yang pelan-pelan ngebuka jalan baru. Gak punya modal besar, tapi modal kreatif.
1: Iya loh Ardi, mereka itu belajar skill baru lewat internet, bangun UMKM bareng komunitas, dan saling rangkul buat naik kelas.
0: Mereka membuktikan kalau yang namanya keterbatasan itu bukan akhir dari cerita. Yang mereka butuhin bukan rasa kasihan, tapi kesempatan, ruang kolaborasi, literasi digital, dan dukungan buat produk lokal mereka.
1: Hah, aku tuh malah kepikiran jadi seperti mereka. Punya usaha, jadi CEO, punya barang mewah, branded, dan bisa keliling dunia. Ingat ya guys, kemiskinan itu cuma garis start, bukan garis finish. Yuk sama-sama kita buka lebih banyak peluang dan tumbuh bareng. Tetap positif dan menginspirasi.

Oke, ada Mario Giklau, Juan Reza, Baby Pelan-Pelan. Tapi ada juga satu judul, judulnya itu Otak di Mana ya. Iya, kalau tidak salah. Kalau mereka dua udah collab bareng, pasti lagunya enak. Iya, enak banget. Barusan aja kamu dengarkan, mirip-mirip kayak lagunya Vendetta, tapi ini versinya Mario. Tapi musiknya tetap enak. Next, teman pro 2, kamu tahu nggak sih pagi hari ini kita mau bahas, kalau tadi kan udah keliling dunia kan, masing-masing negara tuh dengan berbagai informasi menarik, dan kali ini saya mau kasih informasi yang bikin segar segar otak kalau berkaitan sama duit-duit ya. Maklum udah tanggal 25, tanggal tua. Guys, kamu perlu tahu bursa transfer pemain kembali memanas setelah pegelaran Piala Dunia 2026. Ini ada beberapa deretan transfer pemain setelah pesta sepak bola dunia. Kita awali dengan siapa ini? Penyerang Maroko Ismail Saibari resmi berseragam Bayern Munchen untuk musim 2026 hingga 2027. Dia dikontrak oleh Bayern selama 5 tahun hingga 2031 mendatang. Wow. Enggak disebutin nominalnya, tapi next gelandang timnas Inggris Elliot Anderson bergabung dengan Manchester City dari Nottingham Forest pada musim depan. Dia saat ini menjadi pemain termahal Man City dengan biaya transfer 116 juta pound sterling. Silakan dirupiahin berapa cuy. Oke, ada Gonçalo Ramos, Portugal menjadi penyerang baru AC Milan setelah pindah dari Paris Saint-Germain atau PSG. Ya, gak disebutin nominalnya, tapi sebentar cuy, ganteng banget nih suara lagi wajahnya. Manis-manis ganteng. Nah ini dia nih, ada bek Spanyol Marc Cucurella menambah kekuatan pertahanan Real Madrid untuk musim depan, di mana Cucurella akan bekerja sama dengan pelatih Jose Mourinho. Next, gelandang Belgia Yuri Tielemans direkrut Manchester United dari Aston Villa pada bursa transfer awal musim 2026 sampai 2027. Terus ada Morgan Rogers Inggris ya, jadi pemain termahal di Premier League saat ini setelah resmi menjadi pemain Chelsea usai pindah dari Aston Villa dengan biaya 117 juta pound sterling. Pound sterling ini kalau kerupiahin

berapa? Mahal, guys, mahal ya. Oke, ada Johan Manzambi, Swiss, sebagai salah satu talenta menjanjikan di Piala Dunia 2026. Ini juga direkrut oleh Aston Villa dari klub Jerman ya. Oke, masih ada lagi. Banyak juga ya. Oke, ada gelandang Casemiro memilih bergabung dengan Inter Miami ya, Miami. Setelah tidak memperpanjang kontrak dengan Manchester United ya, di mana Casemiro akan bermain bersama Lionel Messi pada musim depan. Udah segitu aja. Nanti baru kita cari tahu bareng ya. Ada beberapa gelandang-gelandang yang gak disebutin nominal setelah transfer berapa dibayar. Tapi saya kepo 116 sama 117 juta pound sterling. Berapa rupiah ya, guys? Kita cari tahu dulu ya.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor.
1: Pro 2 FM atau buat teman terbang kamu.

0: Masih dari Geraha Siar Eltari 99,8 Pro 2 FM Tambua, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selama 30 menit ke depan kita akan menyimak bersama obrolan seru ya, kalau ngebahas mengenai semangat patriot ya. Ini di merupakan ruang inspirasi yang menghadirkan kisah, gagasan dan juga aksi nyata dalam mendukung program-program unggulan presiden demi mewujudkan ya Indonesia yang lebih maju, mandiri dan sejahtera. Kira-kira bakal ngomongin apa? Dan pagi hari ini udah ada Kakak Dila barengan narasumber yang penuh inspiratif. Mereka akan mengulas ya berbagai langkah, inovasi serta kontribusi masyarakat yang menjadi bagian dari semangat membangun bangsa ya. Dan semoga ini bisa menumbuhkan optimisme, memperkuat kolaborasi dan menjadi patriot di bidang kita masing-masing. Inilah guys ya, semangat patriot yang mewujudkan program unggulan presiden. Seperti apa? Kita dengerin bersama.
1: Berbicara soal pembangunan, kita tidak hanya berbicara soal pembangunan gedung di kota besar, tapi juga tentang semangat orang-orang yang berani datang langsung ke daerah, membangun dari bawah dan menyalakan harapan di tempat-tempat yang jauh dari perkotaan, seperti di Atambua yang berada di daerah perbatasan.
2: Di pulau luar itu kita bisa tanamannya bagus. Nah, di sini harus effort tinggi. Sementara karakter masyarakat di sini itu malas untuk memperjuangkannya, Kak, karena mereka pikir kita harus nanam tuh berdasarkan musim saja. Kalau di luar sana ya kalau bisa setahun 4 kali atau 3 kali, kalau di sini ya setahun sekali gitu.
3: Jadi permasalahan itu air, petani itu hanya mengandalkan air hujan saja kok.
1: Berbicara soal pembangunan, kita tidak hanya berbicara soal pembangunan gedung di kota besar, tapi juga tentang semangat orang-orang yang berani datang langsung ke daerah, membangun dari bawah, dan menyalakan harapan di tempat-tempat yang jauh dari perkotaan, seperti di Atambua yang berada di daerah perbatasan. Nah, pada hari ini kita udah kedatangan dua bintang tamu yang jauh-jauh datang dari Bogor ke daerah perbatasan. Untuk apa dan apa yang ingin mereka lakukan di sini? Kita akan tahu jawabannya bersama Kak Juli dan juga Kak Salsa ya, betul. Oke. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Sehat?
4: Sehat kebetulan, Kak.
1: Sehat. Walaupun hujan dan dingin ya, sejujurnya.
4: Iya, betul.
1: Tadi dari mana nih, Kak? Ada kesibukan lain atau dari mana?
4: Kalau saya habis kegiatan fokus group discussion dari Bapeda.
1: Oh, FGD di Bapeda. Oke, kalau Kak Salsa nih?
3: Di rumah aja, Kak.
1: Oh, di rumah aja. Dingin kah? Hujan-hujan? Lebih enak di rumah? Bagaimana, nggak ada kesibukan hari ini atau beda program?
3: Kebetulan juga karena kurang enak badan, Kak. Jadi ada beberapa tim aja yang turun ke lapangan.
1: Tapi sama, maksudnya itu semua tim juga tadi ikut?
4: Tidak, Kak. Kebetulan hanya tim saya saja. Oh. Nah, dua tim lagi itu lebih fokus ke output masing-masing karena kan kami udah kejar target, Kak.
1: Nah, sebelum kita ngomongin kejar target dan tim-timnya itu nih, kita pengen tahu dulu sebenarnya kakak-kakak berdua ini tiba-tiba datang di Atambua ini dari Bogor ya, dari Jawa ke sini untuk apa dan kok bisa sih? Boleh cerita dulu nih.
3: Jadi kami itu merupakan anggota tim Ekspedisi Patriot, Kak. Jadi tim Ekspedisi Patriot itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Transmigrasi bersama perguruan tinggi mitra, itu seperti IPB, UI, UGM, UNPAD, dimana itu ada 5 cakupan, tapi di lokus ini itu kami cuma ada 3 tim, dimana itu ada tim A, tim B, dan tim C. Nah, saya sendiri itu tim B, kalau tim A itu Bang Jul itu bahas tentang apa itu?
4: Lebih ke evaluasi kawasan, Kak.
1: Evaluasi kawasan. Oke.
3: Okay. Kalau aku itu lebih ke komoditas unggulan, Kak, dan yang tim C itu lebih ke kelembagaan.
1: Oke, okay, berarti memang kesini udah ada tujuan masing-masing per timnya gitu ya?
4: Udah ada tujuan masing-masing.
1: Kalau dari tim apa?
4: Tim A, kebetulan
1: tim A.
4: Output
1: okay,
4: A.
1: Evaluasi
4: kawasan, Kakak. Okay,
1: apa itu, Kak, evaluasi?
4: Nah, evaluasi kawasan ya. Sebenarnya kami akan cangkupan ya. Yang pertama memang kami kenapa diterjunkan di sini? Yang pertama, kami adalah sebagai garda terdepan dari Kementerian Transmigrasi untuk menyukseskan program dari Pak Prabowo, yaitu di desa harus pemerataan.
1: Oke.
4: Nah, cuman dengan adanya program dari Bapak Prabowo diwujudkan Kementerian Transmigrasi, itu ada program namanya Transpatriot. Transpatriot itulah kami para pejuang-pejuang. Yang pertama adalah beasiswa patriot, itu belum dijalankan, masih proses. Kemudian adalah
2: Ekspedisi Patriot dan TNI cadangan. Itu sudah dijalankan, dua program yang sudah dijalankan. Nah, salah satunya kami terjun ke sana sebagai riset pengabdian dan patriotisme. Karena memang patriot yang kami ini gandang ini bukan hanya ke kota, Kak. Kota hanya pusat ekonomi, tetapi kami ke desa sebagai lumbungnya untuk yang ada di kota gitu. Jadi kalau seandainya desa tidak baik, maka keadaan ekonomi di kota juga tidak akan baik, kurang lebih seperti
1: itu. Dasarnya dari desa. Nah, itulah yang dari desa, dibangun di sini ya. Iya. Gitu. Oke. Tadi katanya juga untuk apa ya? Untuk kayak survei lah tentang ketimpangan-ketimpangan.
2: Ketimpangan.
1: Nah, setelah sampai di sini nih, yang dirasain pertama kali apa? Kayak first impression-nya lah gitu pas melihat keadaan di sini. Oh. Gitu.
3: Kering, Kak.
1: Oh, kering. Oke, panas ya?
3: Iya, panas.
1: Okay. Kalau Bogor kan katanya kota hujan banget ya, pas nyampe di sini jadi beda banget, Kak.
3: Belakang gitu.
1: Oh, oke, panas banget. Nah, kalau cuaca apa ya, cuaca di sini itu yang sesuai dengan ininya teman-teman itu apakah mempengaruhi apa enggak gitu? Kayak dengan misi yang dijalankan di sini. Melihat keadaan di sini gitu yang panas, yang apa gitu. Apa sih yang bisa dikembangin atau apa gitu yang menjadi tantangan untuk teman-teman dengan kondisi di sini sesuai dengan program yang ingin dijalankan gitu.
2: Kalau masalah tantangan itu wajar, Kak. Karena kan saya bilang tadi, namanya kita patriot ya kan, ekspedisi patriot itu penempatannya di pedalaman.
1: Okay.
2: Kita awalnya itu tidak tahu ditempatkan di Nusa Tenggara Timur.
1: Tiba-tiba jedar.
2: Dapatlah Nusa Tenggara Timur gitu. Belu dengan notabene.
1: Awalnya udah tahu belum Belu itu?
2: Belum. Nah,
1: belum tahu sama
2: kami
1: sekali.
2: Belum tahu Belu seperti
1: terus
2: apa.
1: Pas dapat taunya di Belu gimana?
2: Baru kami cari tahu.
1: Karena
2: kalau seandainya berdasarkan penempatan, kami akan pilih di Sumatera Barat dong. Kami akan pilih di tanah kelahiran kami sebagai putra putri daerah. Bukan, ini Sumatera Barat, saya Riau.
1: Oh, Riau ya, Sumatera lah ya.
2: Nah, Sumatera, nah saya pasti akan mengangkat daerah saya. Cuma namanya tujuan seperti ini kan bukan hanya mengabdi di daerah kelahiran, tetapi di daerah orang pun juga bisa gitu. Nah, perihal cuaca kan pasti berbeda, Kak. Di sini kan iklimnya panas sekali, tanahnya tanah kering. Sementara di Pulau Sumatera dan lain-lain itu kan tanah basah dan tropis. Nah, itu kan perbedaan ketimpangan itu dari segi pertanian, Kak. Pertanian di pulau luar, itu kita bisa tanamannya bagus. Nah, di sini harus effort tinggi. Sementara karakter masyarakat di sini itu malas untuk memperjuangkannya, Kak. Karena mereka pikir kita harus nanam tuh berdasarkan musim saja. Kalau di luar sana ya kalau bisa setahun 4 kali atau 3 kali. Kalau di sini ya setahun sekali gitu, gimana
1: jadi
2: mau.
1: Tunggu musimnya doang ya.
2: Betul.
1: Nah, kalau misalkan enggak musim hujan itu mereka biasanya enggak ini.
2: Tidak tanam. Tanamnya itu berdasarkan tanam yang lain.
3: Tapi misalkan, kebanyakan itu para petani, Kak, kalau misalnya musim kering itu banyak yang membiarkan, tapi ada juga petani yang mengusahakan dengan menanam hortikultura, Kak.
2: Hortikultura.
3: Cabai dan tomat.
2: Cuma kan potensi pangan lebih besar sebenarnya di sini, tapi mereka nanam hortikultura gitu, Kak.
1: Kalau di sini yang menjadi komoditas unggulannya itu apa ya? Yang setelah riset nih kan teman-teman udah riset ya.
2: Iya. Jadi di sini sebenarnya kan basic dia, Kak, tapi output kami sebenarnya komunitas unggulan juga, tapi tidak saja dalam. Nah, kami cangkupannya ada 21 desa. 21 desa itu ada komunitasnya masing-masing.
1: Beda-beda.
2: Beda-beda.
1: Berarti ya, ramai ya di sini ya, banyak ya?
2: Ramai sekali, dan itu jadi pertimbangan kami ya untuk melihat potensi mana yang kami angkat. Misalkan dari segi pangan, ada padi, ada jagung. Kalau hortikultura ada lombok,
3: tomat.
2: Kalau perkebunan,
3: kopi
2: sama mete.
1: Kacang mete.
2: Terus kalau yang peternakan itu ada sapi, babi dan lain sebagainya.
1: Nah, itu berarti teman-teman emang fokusnya di itu aja atau ada hal-hal lain yang menjadi fokusan juga?
2: Tidak.
1: Di bidang pertanian aja ya atau
2: khususnya bidang pertanian, Kak. Cuman kan kalau di pertanian itu kan kayak evaluasi nih, kayak kan melihat nih kawasan transmigrasi 21 desa itu yang ada transloknya itu ada 4 desa. Kami akan lihat pemetaan dari segi infrastruktur, dari segi kesehatan mereka, jenjang pendidikan, ekonomi, pertanian dan lain sebagainya. Karena kami akan melihat pendapatan per kapital. Apakah memang pendapatan per kapital masyarakat transmigrasi ini perbedaannya sama-sama masyarakat lokal atau tidak. Nah, kalau yang ini komunitas unggulan dan produk unggulannya, Kak. Nanti dia dibuat produk turunan gitu. Karena masyarakat sini itu tidak memanfaatkan misalkan tomat banyak,
4: kenapa tidak mau buat saus?
1: Oh, berarti jual mentahnya ya?
4: Mentah.
3: Lebih dari pengolahan pasca panennya itu sih nggak ada.
4: Tidak ada.
1: Berarti kalau misalkan tomat yang dijual ya udah tomatnya tomat aja. Berarti itu yang pengen dikembangin.
3: Dan gitu. Masyarakatnya itu juga pengen adalah pelatihan-pelatihan karena kebanyakan rata-rata di petani di sini itu masih kurang terhadap pelatihan yang dari PPL kah atau dari pemerintah gitu kak.
4: Apalagi ada kopi Melek Maras.
1: Oh iya betul.
4: Kami sudah kunjungan ke sana.
1: Udah ke yang jauh nggak sih?
4: Lemaknen, Lak Maras ya. Itu nggak jalan. Bumdesnya tidak jalan.
1: Oke. Tapi kan kopinya ini kan, maksudnya ada di pasaran kan?
4: Ada di pasaran kak, cuman kami datang ke pengolahannya itu tidak jalan.
1: Oke. Nah itu apa yang teman-teman lakuin untuk misalkan ada hal-hal kayak gitu tuh? Adakah yang itu atau cuman sekedar kayak ya udah survei aja, udah dapet ketemu nih datanya gimana atau memang ada output lain?
4: Jadi awalnya itu kami kan pendataan dulu kak, karena semua kementerian itu akan berbasis data. Jadi kalau kami tidak akan data, kami tidak akan buat program lanjutan. Jadi kami akan mendata dulu nih, apa-apa yang perlu dilakukan ketika datanya sudah konkret. Nah aksi kami itu di bulan 2 tahun depan. Nah bisa saja nih tim A evaluasi kawasan, banyak rumah tidak layak huni di translok. Kami akan bangun rumah tersebut tapi berdasarkan tidak ketipu dengan masyarakat. Ketika diwawancarai mereka bilang rumahnya tidak layak.
1: Padahal sebenarnya
4: padahal layak. Kami harus survei betul-betulan. Begitu juga kayak komunitas unggulan. Kami akan lihat, kami angkat produk mana. Mungkin saja kayak bisa ke tomat, bisnis modal kanvas ya. Kemudian tim C itu ada kolaborasi antar kelembagaan. Nah dialah akan yang membina si BUMDES tadi, Koperasi Merah Putih, dibinanya supaya si BUMDES sama Koperasi Merah Putih itu bisa berdampak pada masyarakat ekonomi di daerah tersebut.
1: Oke. Berarti memang teman-teman kesini itu banyak banget collab sama ini ya, sama ini daerah di sini gitu ya?
4: Iya.
1: Sejauh ini udah pernah kolaborasi sama siapa aja dan apa aja yang udah pernah dilakuin di sini ini gitu?
3: Kalau sejauh ini tuh kami, karena ini mungkin acara dari Kementerian Transmigrasi ya kak. Jadi kita di sini itu juga bekerja sama dengan Dinas Kementerian Transmigrasi, Dinas Pertanian,
4: PUPR, Dinas Kesehatan.
1: Oh, berarti emang hampir semua instansi ya?
4: Semua instansi. Karena kalau seandainya Dinas Transmigrasi bergerak sendiri tanpa ada kolaborasi nggak akan jalan.
1: Iya betul. Oke. Nah itu emang dibantu sama instansi-instansi terkait sama ini ya?
4: Puji Tuhannya kak, cuman di Atambua, Dinas Kopnaker Trans itu yang peduli banget kepada kami. Kami keturun ke sana, mereka dampingi, kami butuh data ke dinas-dinas dibantu, terkait dibantu. Nah, teman kami di Gorontalo, mohon maaf, mereka dilepas.
1: Jadi mereka ya udah nyari sendiri aja
4: nyari
1: gitu.
4: Sendiri.
3: Oh, banyak keren-keren yang ibarat katanya tidak dibantu, kayak kurang respon dari dinasnya.
1: Berarti yang di pemerintahan daerah Belu ini khususnya ya, memang sangat-sangat welcome dan sangat membantu ini
4: sekali.
1: Ya. Wah, menarik. Kalau dilepas sendiri juga agak bingung soalnya, tapi teman-teman ada yang dari asli orang sini apa enggak?
4: Kebetulan ada di tim B, tapi dia bukan di Belu sih kak.
1: Oh, bukan di Belu.
4: Di Kefa
1: juga.
4: Di Kefa.
1: Oke. Nah, kalau cakupan wilayah di nanti belum sudah desa ya, itu emang di Belu doang apa di ada yang
4: Belu?
1: Belu aja.
4: Atambua. Belu.
1: Belu aja.
4: Tasifeto Mandeu kawasannya.
1: Oh, Tasifeto.
4: Tapi khusus di Tasifeto Timur saja. Mandeu kan Tasifeto Barat kami belum tim masuk.
1: Oke, berarti emang di daerah ini aja gitu. Nah, itu yang udah teman-teman lakuin ini sejauh mana nih? Kan udah berapa lama sih di sini?
4: 3 bulan.
3: 27 Agustus.
1: Dari 27 Agustus.
4: 3 bulan lah kira-kira. Kan?
1: Udah mau selesai kah ini?
4: Sudah.
1: Oh, udah mau balik lagi ya? Udah mau balik ke sana.
4: Lanjut atau tidak ya kami orangnya?
1: Dan nanti kan ini udah balik ke Jakarta, akan ada kemungkinan untuk kesini lagi kah nanti?
4: Kemungkinan ada.
1: Oke.
4: Karena kan kami masih ngumpul data kak, aksinya. Tapi kalau terkait tahap ketiga evaluasi kemungkinan tidak akan lanjut gitu. Ketika program aksinya tidak bagus, evaluasi tidak akan jalan.
1: Oke. Kalau di tahap satu ini sampai data doang.
4: Data. Dan membuat suatu rekomendasi.
1: Berdasarkan data yang udah teman-teman temukan di sini gitu. Kalau sampai sekarang nih, kira-kira udah kelihatan apa enggak sih? Sebenarnya yang pengen dilakuin nanti itu apa lagi gitu?
4: Kalau di kami sih sudah kelihatan.
1: Udah mulai terlihat. Apakah boleh di-spill? Apa belum boleh di-spill?
4: Kebetulan tadi kami habis fokus group discussion terkait pengembangan kawasan transmigrasi. Peluang tantangan, strategi, aksi untuk daerah transmigrasi itu menuju daerah tangguh dan strategis lah kita gitu kak. Nah, kami itu sebenarnya sudah dapat 150 responden.
1: Oh, wow.
4: Dan pemetaan itu sudah kurang 6 desa lagi. Sebenarnya 4 desa. Yang 6 desa itu masih 30%, 50%. Yang selebihnya itu sudah konkret. Nah, tapi kami nyampaikan tadi kepada Dinas Kopnaker Trans dan Kepala Bidang Bapeda. Itu kami sampaikan terkait misalkan nih tingkat pendidikan ternyata di sini banyak yang tidak sekolah misalkan.
1: Oh, okay.
4: Kemudian pekerjaan mereka itu rata-rata penghasilannya paling banyak itu di 500.000 ternyata. Kemudian komunitas yang paling banyak ditanam itu adalah jagung dan mete. Tetapi itu masih 44 orang begitu. Begitu juga sama rumah layak tidak huni itu banyak gitu kan. Itu masih cangkupan tersitu. Dan terus kami ada temuan-temuan sebenarnya seperti potensi pertanian di sini ada, tetapi mereka tidak tahu memanfaatkan karena mereka rata-rata itu pertaniannya itu tradisional. Nah, dan antar budaya di sini tidak jauh beda sama keluarga kita yang di Timor Leste. Jadi mereka tidak ada perbedaan.
1: Karena memang pada harmonis. Dasarnya mereka juga ada yang dari sana.
4: Iya, kan, dari sana keluarga lah kita bilang. Baru segitu yang bisa di-spill.
1: Oh, baru itu yang bisa di-spill. Tapi kayak aksinya belum bisa ya, karena masih di...
4: Sebenarnya kan udah ada gambaran, Kak. Rumah tidak lagi ini kan pasti kan ada aksi.
1: Kayak gini, gitu. Oke. Menarik-menarik. Kalau dari timnya Kak Salsa, apa sama? Atau ada gitu?
3: Hampir sama sih, Kak. Terkait komoditas unggulannya. Terus kita tuh lebih ke menggali apa sih keluh kesah petani saat ini. Terus apa yang ingin... apa yang petani harapkan kepada pemerintah untuk pertanian kedepannya. Itu udah mulai tergambar dan apa sih permasalahan utama di sini?
1: Karena memang udah cukup lama juga ya menjalankan program
4: cukup
1: ini
4: lama.
1: Gitu.
3: Ternyata emang di sini itu Kak rata-rata inti permasalahan itu air. Petani itu hanya mengandalkan air hujan saja Kak.
1: Nanti bisanya kayak mereka bertani pada musim hujan aja gitu.
4: Ada satu lagi Kak sebenarnya dari Dinas PUPR ya?
1: Ya.
4: Mereka sudah merancang satu bendungan apa? Welikis ya?
1: Saya juga
4: tapi mereka sudah menaikkan, tapi belum ada respon. Nah, jadi mereka itu menitipkan atau bekerja sama-sama kami, tolong dong diangkat. Dan memang ketika kami ke lapangan, air adalah permasalahannya. Dengan adanya bendungan itu disalurkan, 6 kecamatan atau 4 kecamatan itu bisa lolos dari mereka krisis air.
1: Berarti teman-teman juga narahubung gitu ya?
4: narahubung
1: dari masyarakat.
4: Dan kebetulan di daerah yang dialirin itu banyak yang transmigran. Bisa dong kolaborasi sama dinas Kementerian Transmigrasi.
1: Karena memang transmigran semua ya di situ ya.
4: Iya betul.
1: Nah kalau dari cerita teman-teman nih kan emang banyak kegiatannya itu yang langsung berhubungan dengan masyarakat gitu. Nah sejauh ini respon dari masyarakat itu terhadap program yang dijalankan itu gimana nih?
4: Terbuka Kak.
1: Oh sangat terbuka, berarti emang mereka welcome banget ya?
4: Welcome.
3: Mungkin awal-awal masih agak canggung Kak, cuman makin kesini tuh mereka makin terbuka gitu dan responnya makin baik gitu.
4: Mereka terbuka Kak, jadi bukan, sebenarnya mereka kan bukan mengharapkan kayak daerah lain misalkan. Ini didata pasti harus dapat bantuan. Nah kalau kami memang ketika turun dia langsung terbuka gini. Tolong bantu kami, tetapi kami sampaikan Bapak, Mama, Bapak, kami di sini hanya mendata, tetapi kami akan buat rekomendasi yang bagus dengan Mama dan Bapak itu memberikan jawaban yang benar.
1: Oh iya, yang sesuai
4: misalkan
1: dengan
4: nih,
1: real ya.
4: Ketika kami turun, kami tanya, Mama punya ternak? Punya. Ternaknya 20, tapi dibilang satu. Nah, kejadian misalkan ada kasus tuh di satu desa. Itu ada kemalingan ke perbatasan. Mau gimana mau ada data, dia bilangnya cuma satu, rupanya kambingnya sapinya 20 hilang semua.
1: Iya kan yang rugi kita tahu cuma satu ya.
4: Setelah kami bawa seperti itu pendekatan, nah masyarakatnya terbuka. Saya punya segini, saya punya segini.
1: Oke. Kalau dari Kak Salsa?
3: Ya kurang lebih kayak gitu juga Kak. Awal-awal tuh mereka kan agak canggung. Terus kayak kalau ditanya jawab seadanya, kadang gak mau jawab. Terus lama-lama tuh makin sering kesana tuh mereka makin terbuka. Terus akhirnya mereka jujur,
1: ya?
3: Sebenarnya tidak segitu.
1: Kenapa mereka ngumetin kayak gitu emang?
4: Karena mereka takut Kak kategori layak, maksudnya mampu dari segi ekonomi. Karena kita juga harus lihat ya Kak, rumah jelek belum tentu ekonominya tidak bagus.
3: Kayak tahu-tahu Kak kemarin itu rumahnya biasa aja kayak yang dari kayu gitu, ternyata punya luas lahan tuh sekitar 5 hektar.
1: Berarti emang butuh kita benar-benar mencari datanya itu harus detail banget ya. Kalau enggak kita yang dibohongi ya.
4: Kita dibohongi.
1: Kalau tantangan dari masyarakat sendiri ada nggak Kak? sejauh ini?
4: Tantangan maksudnya seperti apa?
1: Maksudnya masyarakat, tantangan dari masyarakatnya gitu, kayak misalkan kalau tadi kan emang pada ini, atau nggak ada masyarakat yang menolak gitu kak?
3: Oh, kalau di kita kak, itu kan kita lebih ke wawancara ke petani-petaninya.
1: Yeah.
3: Nah itu kadang kan kalau misalnya petani nggak ada di lahan, dia di rumah kak. Nah kita inisiatif kan buat ke rumah, dan itu juga udah atas izin dari perangkat desa. Waktu ke rumah itu mungkin mereka mengira kita kayak dari instansi mana gitu, kayak nggak jelas. Terus dia langsung tutup pintu, anaknya disuruh panggil masuk.
1: Wah, agak serem ya mereka tuh.
3: Sama mungkin itu kak, kalau waktu wawancara mungkin kan petani-petani sini itu lebih banyak menggunakan bahasa asli sini, bahasa
4: Tetun atau bahasa apa ya?
3: Nah, itu juga mungkin jadi salah satu tantangan bagi kami, kendala gitu waktu proses wawancara. Jadi kalau misalnya tidak didampingi oleh perangkat desa atau polisi atau tentara gitu kak, kita jadi agak kesulitan buat nanya apa mama, apa gimana mama gitu.
1: Oh, jadi memang butuh translator ya. Tapi udah berapa bulan di sini, udah sejauh mana mengenal kebudayaan di sini nih? Kan kita datang ke sini ya, kan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, katanya gitu kan. Nah, sejauh ini teman-teman gimana rasanya ada di sini gitu?
4: Ya seneng kak.
1: Oh, seneng ya, senengnya kenapa, apa ada hal-hal baru kah yang di itu kan yang didapatkan di sini?
4: Kalau hal baru secara itu pribadi, kak, ya, gitu. Hal baru ya, ternyata di sini sangat ramah. Kita nggak kenal pun disapa. Sore kakak, malam kakak,
1: ya, itu
4: pagi
1: hal yang
4: mama.
1: Tidak kita temukan di Jawa ya.
4: Iya betul.
3: Anak SD-nya sih kak, terutama anak sekolah gitu, SD, SMP, setiap jalan mau pergi turun lapang atau pulang turun lapang itu mereka di jalan selalu sore kakak,
1: selalu nyapa gitu ya, ramah.
4: Terus pesta nih. Ini pesta banget nih. Mereka kita tidak perlu bawa uang ya, yang penting hadir saja meriah.
1: Meramaikan gitu. Oke. Jadi emang, tapi emang iya sih ya, di sini tuh pada ramah-ramah banget, suka ngeklasonin. Kan kita kayak biasa agak biasa ya kalau ngeklasonin gitu. Tapi di sini emang pada ramah-ramah banget gitu. Nah, sebelum kesini itu pasti ada pembekalan ya dari teman-teman sebelum kesini gitu. Itu dapat bekal apa aja gitu, dan apa yang disalurkan kesininya gitu.
3: Mungkin itu kak, sebelum kesini itu kita ada dua pembekalan. Yang pertama itu dari IPB sendiri, itu lima hari ya bang kalau nggak salah, yang CEO school.
4: Iya betul.
3: Terus yang kedua itu ada pembekalan dari Kementerian Transmigrasi. Itu di situ semua perguruan-perguruan tinggi yang ikut dikumpulkan, dan di situ itu sudah terjalin sifat kekeluargaan.
1: Udah kekeluargaan banget. Tapi sebelumnya emang udah kenal apa belum nih kak?
3: Belum.
1: Oh, kenalnya gara-gara pandemi
4: ikut.
1: Ini. Oh,
4: kebetulan
1: jadi selain
4: karena beda kak.
1: Apa?
4: Dianya nak vokasi, saya nak pasca. Kan gak ketemu.
1: Oh, iya. Tapi gara patriot ini ya. Jadi selain untuk membangun di desa, ke kitanya juga ini ya, ada banyak banget efeknya ya, banyak
4: banget dampaknya. Banyak efeknya, betul.
1: Oke. Gimana tadi pembekalannya?
4: Kalau misalnya pembekalan nih kak,
1: iya.
4: Dari kampus kami ada 5 hari. Tetapi kami tuh lebih basic ke keilmuan kami masing-masing, yang apa kami outputnya. Misalkan kami akan bahas tentang sebagai peneliti itu bagaimana teknik-tekniknya, cara menulis data dan menginterpretasikannya bagaimana, cara membuat produk unggul turunan itu bagaimana, cara berpikir bagaimana, dan lain sebagainya. Kami dikasih tips-tips ketika ada di lapangan, misalkan ada terjadi kecelakaan. Pertolongan pertama, kita bukan dokter, tapi kita harus menangani yang pertama. Menyelamatkan dia di pertolongan pertama. Kalau di pihak kementerian, kami lebih ke patriotnya kak. Jiwa-jiwa nasionalnya itu ditumbuhkan.
1: Oke, betul.
4: Begitu, kurang lebih seperti itu.
1: Kayak gitu bekalnya ya, dan kepake banget di sini kak itu?
4: Tergantung orangnya kak sebenarnya.
1: Kalau kak Juli ini kepake banget bekal yang udah didapat dari sana kak?
4: Sebenarnya kan karena saya juga sudah pengalaman untuk turun ke lapangan kak. Saya anak pasca, lulusan pasca itu kan sudah preset. Turun-turun ke lapangan itu hal biasa. Kedua saya organisasi. Kemudian program dari Kementerian Pariwisata turun juga ke masyarakat.
1: Itu udah biasa
4: Sudah biasa, cuman ternyata kita harus bercerita juga ketika kita membuat suatu program, rancang sesuai proposal, kita ada agenda nih. Di lapangan pasti tidak sesuai itu.
1: Iya, betul.
4: Dan kami tuh seharusnya bulan 11 ini kami udah ngolah data di awal awal bulan.
1: Ini.
4: Ternyata tidak. Karena ada terjadi molor. Nah, itulah strategi kami yang misalkan nih kayak pengambilan data nih. Kami tuh langsung main, Kak, kumpulkan ke satu dusun. Kita ke kepala orangnya, wilayahnya. Dusun kami ngumpul 80 orang, 70 orang kami menghandle tuh kami ada 4 orang kak, karena ketua tim kami kan di Jakarta.
1: Oh nggak ikut kesini berarti?
4: Tidak.
1: Oh, kalau ketua tim yang lain ikut kesini juga?
4: Tidak gak, juga.
1: Berarti nggak ada ketua tim yang ikut ya?
4: Tidak. Tapi pas waktu hari ini ada program yang sama, program berbeda dari kementerian yang sama, diktorat yang berbeda, itu pas pula ngumpul data di sini. Jadi kami kolaborasi sama ketua tim dan ketua tim lain. Itu kami ngumpulkan 70 petani atau masyarakat. Masyarakat pasti petani, kalau di sini mayoritas. Kami tuh megang, kami ada 4 orang mahasiswa, satu alumni, 3 mahasiswa gitu kan. Kami tuh megang, dia memimpin 1 orang, saya tuh megang 5 orang sekalian megang kuesioner. Nama ibu siapa, nama bapak siapa gitu kan. Yang satu lagi megang 5 juga, megang 5, megang 5, nanti ada yang megang 10, catat. Nah, karena ternyata banyak memang masyarakat yang masih buta huruf. Tidak tahu
1: salah satu ini
4: baca
1: gitu ya,
4: dan sebagainya, itu kendala banget.
1: Kendala banget ya.
4: Dan mereka banyak yang isi asal-asalan.
1: Itu capek harus dibantu banget ya. Menarik ya.
4: Menarik, sebenarnya kita ngajar anak SD aja nggak bisa baca setengah mati.
1: Iya.
4: Apalagi orang tua.
1: Teman-teman itu banyaknya bersosialisasi lah dengan orang-orang yang umurnya mungkin jauh banget di atas kita ya.
4: Iya.
1: Nah, itu gimana tuh, maksudnya deg-degan kah, apa ada rasa takut apa kayak gimana?
4: Kalau kebetulan saya ya kak, tipikal orang yang pendekatan ke masyarakat, karena saya lebih basic ke penyuluh sebenarnya.
1: Oh, okay.
4: Kita harus percaya dia, kita harus buat sepercaya mungkin, seenak mungkin, supaya dia nyaman sama kita.
1: Oh, dia mau cerita gitu ya.
4: Alat perhitungan kami kan sebenarnya namanya kuesioner. Kakak tahu lah kuesioner itu apa. Beda sama wawancara ya kak. Itu pertanyaannya. Nah, kami ada alat kami tanya tuh, cuman ada beberapa kampus yang mitra lokal. Ada kampus di sini, mereka kolaborasi. Mereka itu anaknya itu belum ada pengalaman. Jadi mereka misalkan satu ada 6 lembar halaman. Mereka nanyanya berurutan kah? Bapak apa, ini apa, ini apa? Bosen dong.
1: Iya.
4: Nah, kalau kita teknik kan gampang, Kak. Kita ajak dulu, kita perkenalan dulu, kita selang-seling.
1: Pendekatan dulu lah ya.
4: Dia jawab apa, kita timbul pertanyaan. Iya. Tapi jangan di sini semua fokusnya.
1: Kolaborasi
4: Facebook. Oh iya udah dapat selesai gitu.
1: Oke.
4: Itu gunanya public speaking ya?
1: Iya, itu banyak omong ya. Di situlah kemampuan banyak omong kita dibutuhkan.
4: Betul, dibutuhkan sekali. Hal-hal yang enggak perlu kita dapat informasi lebih dahulu gitu.
1: Iya.
4: Sumber pertama sebenarnya masyarakat.
1: Oke, kalau dari Kak Salsa,
3: mungkin sama juga ya Kak, tipikal aku sama Bang Jo itu lebih ke masyarakat, dan dasarnya juga emang dari program studi Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian. Itu emang sudah dilatih dari semester 1 itu buat terjun langsung ke lapang, berinteraksi dengan petani, perangkat desa. Nah, mungkin dari situ itu udah skillnya udah diasah,
1: udah punya bekal juga gitu.
3: Jadi kayak yang Bang Jo bilang tadi itu, mungkin teman-teman yang lain pegang 5 kuesioner, saya bisa pegang 9 kak.
1: Tapi mungkin kendalanya di bahasa tadi itu ya,
3: bahasa saja.
1: Tapi ya sebenarnya karena masyarakatnya juga pada ramah-ramah banget ya, emang sangat membantu.
4: Sebenarnya kendala bahasa bukan bahasa daerah sih mereka.
1: Oh ya, tapi?
4: Jadi banyak masyarakat di sini tuh yang bahasa Indonesia belum lancar. Dia kebalik-balik tuh. Coba kita secara akademisi. Mama, saran mama untuk ini apa? Dia tidak tahu. Yang perlu diperbaiki di sini apa? Dia tahu. Nah, jadi kita akademisi pun sebenarnya nggak berguna kalau kita tidak ke masyarakat menerapinya.
1: Ya harus menyesuaikan dengan lawan bicara ya.
4: Kalau saya pribadi bukan karena mereka bahasa daerah, bukan. Bahasa Indonesianya mereka masih kurang. Jadi bagaimana tim kami, tim A khusus, membuat bahasa sederhana
1: yang
4: mereka
1: bisa
4: paham
1: dimengerti, gitu ya. Ya itu tantangan juga sih sebenarnya ya. Nah kan tadi teman-teman cerita nih kalau bekalnya salah satu itu untuk membangun jiwa patriotnya. Nah setelah di sini dan udah mau selesai juga, makin ini nggak sih, makin nasionalisme kah apa gimana kah, apa yang dirasain dari diri pribadi gitu setelah terjun ke sini?
3: Kalau dari aku sendiri sih kak, mungkin lebih banyak perubahan ya, yang awalnya itu kurang rasa tanggung jawabnya, mungkin sekarang lebih besar tanggung jawabnya, terus lebih sabar, sama mungkin lebih membuka diri lah kak, terhadap sesuatu. Mungkin kalau misalnya lebih tidak terbuka, itu nanti yang bakal menjerumuskan diri kita gitu. Terus lebih disiplin juga lah kak.
1: Lebih disiplin juga. Apa ini ada militer-militernya kah juga enggak?
3: Cuma kalau misalnya kita lelet-lelet, jadi kayak data-data yang terkumpul kan juga lebih lama.
1: Jadi pekerjaan juga terganggu ya.
3: sama pintar-pintar, harus pintar ngatur waktu di sini.
1: Oh, oke, oke. Okay. Karena emang ininya banyak banget ya, kegiatannya banyak banget ya,
2: banyak mepet banget.
1: Ya. Oh, oke. Okay. Dari Kak Juli apa nih?
2: Kalau saya sih pasti ada sih Kak, nasionalisme banget. Pertama ya, kita lihat, kita datang ke sini.
1: Iya.
2: Kita lihat anak-anak jiwa juang untuk sekolahnya tuh tinggi di sini. Oh, okay. Walaupun misalkan rumahnya di sini. Tapi sekitar 10 kilo dia mau jalan kaki, mobilitas gitu kan. Sampai mereka tidak pakai sepatu, hanya pakai tidak pakai tas, pakai plastik, yang penting mereka niat itu. Nah, sementara kami yang masih ada tas pun kami malas kayaknya jarang ke sekolah gitu kan. Terus yang kedua, kami melihat tingkat pendidikan di sini masih minim. Jadi kami tuh setiap hari apa tuh kami mengajari anak-anak.
1: Memang itu di luar program ini.
2: Program kan? Ada.
1: Oh, masih programnya juga?
2: Tidak,
1: apa maksudnya di luar program yang memang program
2: kan jiwa nasional ini banget ya? Karena kan daerah sini lah 3T. Memang kita tidak bisa membuat mereka 100% sama kayak di Pulau Jawa.
1: Betul.
2: Tetapi setidaknya kita harus mengajari mereka setidaknya supaya motivasi tinggi, apa mereka cita-cita mereka apa. Tahu membaca saja itu sudah bersyukur, sama menghitung.
1: Basic itu aja loh ya.
2: Nasionalnya gitu.
1: Membuat kita lebih bersyukur ya.
2: Bersyukur, kemudian menghargai antar suku dan budaya.
1: Oh, betul.
2: Dan agama.
1: Iya.
2: Dan ras banyak banget. Iya. Di luar-luar lain mungkin antar agama tidak ada yang klop. Kalau di sini kita bilang ada 5 agama, klop banget.
1: Klop, iya, apalagi buat kita yang minoritas ya di sini. Kita menjadi minoritas ya di sini.
2: Saya juga minoritas, Kakak.
1: Oh ya?
2: Saya Protestan.
1: Oh minoritas ya, karena di sini minoritas ya Katolik. Ya, tapi memang toleransinya di sini
2: tinggi, di sini
1: banget. Bersyukur juga enggak sih dapatnya di ini?
3: Bersyukur.
1: Di Belu ini.
2: Sampai itu acara tuh yang berdoa tuh antar tokoh agama, Kak.
1: Oh, yang ini yang waktu di lapangan
2: ada
1: PC. Tumben, klub, gitu. Udah ada di sini ya.
2: Sudah ada. PC Famiso.
1: Iya, doa lintas. Itu ya, doa lintas batas waktu itu.
2: Iya,
1: ya.
2: Itu enak banget jadi. Kami kayak wow gitu.
1: Bener-bener ya agak sulit yang kita temukan ya kalau di daerah barat itu yang lintas agama gitu. Oke, nah ini udah agak masuk di penghujung obrolan kita ya. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin ditanyakan, tapi karena kita terbatas waktu, nah kira-kira harapan dari teman-teman nih untuk Atambua ini setelah program ini dijalankan ini apa nih? Untuk Belu lah.
3: Untuk Belu, Kak. Semoga kalau dari aku, Kak, itu semoga Belu itu makin maju dengan adanya program ini tuh nanti pemerintah bisa lebih melihatlah Kak ke desa-desa di sini yang masih belum naik lah istilahnya, masih tertinggal. Sama apa ya? Mungkin dari petaninya juga Kak, itu semoga tidak gampang

0: melihat ke mereka karena kalau tidak pernah tinggal di sana satu hari tidak akan tahu bagaimana desa yang sebenarnya masyarakat lingkungan di sana.
1: Oke. Ini kita juga menunggu nih untuk rencana aksinya nanti akan apa ya. Karena sekarang belum boleh di-spill. Jadi nanti kalau misalkan semua datanya udah terkumpul semua dan rencana aksinya apa, kita akan undang lagi, siapa tahu ya. Siapa tahu bisa kita undang lagi ya.
0: Kami sebelum balik, kami akan presentasi ke dinas terkait. Ke Bapeda atau ke Bupati. Nah itu nanti kami akan ada gambaran rekomendasi apa
1: yang akan, tapi ada kemungkinan juga nanti pas rencana pas aktualisasi aksinya itu akan diganti orang-orangnya atau memang teman-teman lagi
0: kemungkinan gitu? Pasti iya. Karena kan Mbak ini udah semester 7
1: nggak mungkin boleh tahun lagi, gitu.
0: Bukan nggak boleh lah,
1: tapi boleh
0: dia mau relakan satu semester lagi nggak mau tamat,
1: siapa tahu.
2: Lihat nanti aja deh
0: kalau pastinya pasti diganti.
1: Oke.
0: Tapi kalau yang kayak alumni dia akan bertahan. Loker susah sekarang nyari kerja kan?
1: iya sih ya. Oke, seru banget ya. Jadi memang selain memberikan manfaat langsung ke desa, juga bermanfaat ke diri sendiri. Pribadi sendiri ya. Gitu. Nah, menarik banget ya program ini. Mungkin kita sebenarnya masih banyak sih yang harus ditanyakan, tapi karena memang terbatas waktu untuk obrolannya kita stop sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya yang udah mendengar cerita dari dua orang patriot yang jauh-jauh dari Bogor sampai di perbatasan, yang bahkan awalnya nggak tahu loh desa, daerah Belu itu di
0: mana gitu.
1: Sekarang udah hafal banget.
0: Udah hafal.
1: Udah akamsi ya.
0: Akam. Sepeda selalu ada.
1: Sepeda banget.
0: Sudah pesta aja.
1: Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye-bye. Berbicara soal pembangunan, kita tidak hanya berbicara soal pembangunan gedung di kota besar, tapi juga tentang semangat orang-orang yang berani datang langsung ke daerah, membangun dari bawah, dan menyalakan harapan di tempat-tempat yang jauh dari perkotaan. Seperti di Atambua yang berada di daerah perbatasan.
0: Di pulau luar, itu kita bisa tanamannya bagus. Nah, di sini harus effort tinggi. Sementara karakter masyarakat di sini itu malas untuk memperjuangkannya, Kak. Karena mereka pikir kita harus nanam tuh berdasarkan musim saja. Kalau di luar sana ya kalau bisa setahun 4 kali atau 3 kali. Kalau di sini ya setahun sekali gitu.
2: Tapi permasalahan itu air. Petani itu hanya mengandalkan air hujan saja, Kak.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Lihat, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli. She wanna be in love, ay, ay, ay. She need to let it go, ay, ay.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara.

0: nomor antrian.
1: 1.
0: Di loket.
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: ada di sini. Ah! Apa itu? Oh. Siapa di sana?
1: Udah, oh. Gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
2: Makasih. Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: Beb.
1: John,
2: gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
2: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang, tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
2: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Lin, kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, bentar Lin, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya. Tiap Senin juga upacara, Lin.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara, gak berat kan?

0: listriknya pakai padam lagi. Nah, lilinnya dinyalakan di sini saja deh.
1: Aduh, kebakaran nih. Li, tolong.
2: Lilin memang memberi terang di saat gelap, tapi bisa menghanguskan bila salah menempatkannya.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, Guru?
1: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiyak! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
2: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Santai Siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro 2 FM.

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Distje Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

89,8

0: 99,8 Pro 2 Tembo, teman terbaik kamu. Selamat siang untuk semua yang ada di Atambua, yang ada di Malaka, Alor, juga yang ada di pokoknya di mana sah, yang lagi dengar Pro 2 Atambua, yang dengar lewat RRI Digital. Selamat siang untuk bosong semua. Beta dari Atambua bakal bercerita siang ini dengan narasumber yang sudah ada. Teman-teman, kita akan ngobrol singkat kurang lebih 1 jam ya. Singkat 1 jam ya. Oke, siang ini teman Pro 2 sudah narasumber ya yang bakal ngobrol dengan kita. Ini adalah seorang guru dan ini adalah guru busana ya, SMA Cartintis Atambua. Kalau ada teman-teman yang SMK Cartintis Atambua ya. Kalau ada teman-teman yang kenal boleh ya, nanti langsung japri ke saya siapa kira-kira dia. Oke, saya langsung ya perkenalkan, ada Ibu Wina Molo.
1: Iya.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar?
1: Pro 2 RRI Atambua.
0: Oke.
1: Baik.
0: Baik.
1: Panas di luar.
0: Panas di luar.
1: Iya, panas.
0: Iya, kalau saya sih dingin karena di sini AC ya. Jadi saya anggap itu hoax. Bukan, tapi bukan ya.
1: Ditipu oleh AC.
0: Oh iya iya iya. Oke, baiklah kalau begitu ya. Kita ngomong apa ya?
1: Ngomong apa? ketawa saya.
0: Iya, ketawa. Oke, bisa. Bisa. Saya bakal ngajak teman-teman kita tertawa bareng sampai di jam 1 ya. Oke, okay, dan seperti flyer yang sudah saya bagikan teman Pro 2, siang ini kita bakal ngomong soal apa ya? Jurusannya Ibu ini di sekolah SMK Cartintes ya.
1: Iya.
0: Jadi sebagai guru busana, tentunya kita tahu bahwa busana ini berhubungan dengan menjahit ya.
1: Iya, berhubungan okay. dengan menjahit.
0: Menjahit ya. Ya. Oke. Okay. Belakangan ini kan namanya fashion itu kan mau dibilang sesuatu yang terus dan terus berkembang ya,
1: berkembang,
0: begitu ya.
1: Ya.
0: Berkembang terus, pokoknya adalah setiap hari itu ada desain-desain baru yang dikeluarkan oleh orang-orang atau desainer-desainer top begitu. Nah, tapi kita sonda akan omong soal itu. Kita ngomongnya soal yang ada di SMK Cartintes saja ya. Ibu sudah berapa lama menjadi guru di sana?
1: Saya 2 tahun, Kak.
0: 2 tahun?
1: Iya, 2 tahun mengajar di SMK Cartintes. Sebelumnya berusaha sendiri.
0: Berusaha sendiri?
1: Iya.
0: Usaha apa itu?
1: Menjahit.
0: Oh, kira mancing.
1: Iya.
0: Oh, menjahit.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Nah,
1: punya usaha sendiri.
0: Usaha sendiri.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Sudah 2 tahun berarti jadi guru.
1: 2 tahun sudah, iya.
0: Berarti 3 tahun lagi masa jabatan selesai ya?
1: Iya. Iya. Ini ngarahnya kemana ini?
0: Biasanya 5 tahun kalau menjabat ya. Itu pokoknya apa-apalah begitu, biasanya begitu kan. Tapi ini kan tidak ya.
1: Ini tidak, ini menjabat terus.
0: Terus ya, oke. Tapi sebelumnya Ibu ini sebenarnya sudah dari kapan sih mulai suka dan menjahit begitu?
1: Iya. Saya sebenarnya
0: atau
1: suka seni.
0: Seni?
1: Ya, suka menggambar.
0: Oke. Okay.
1: Tapi tidak kepikiran bakal terjun ke dunia busana ini.
0: Mm-hmm.
1: Saya sebelumnya belajar teknik.
0: Mm-hmm.
1: Tapi setelah itu saya rasa kayak ini bukan passion saya. Nah, terus ada cerita lucu sebenarnya
0: okay.
1: terjebak di dunia ini.
0: Mm-hmm.
1: Ya, jadi ada nih, ada teman lah.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Dia tuh beli bajunya mahal.
0: Nah, okay.
1: Terus sombong.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Ya. Harganya 1 juta lebih lah.
0: Mm-hmm.
1: Nah, sombong. Nah, terus saya mikir, "Oh, lu sombong nih, lu pun baju nih. Saya bisa bikin sendiri yang harga segitu menurut saya." Ya sudah, okay. Begitu ada kesempatan belajar, saya belajar saja. Sekarang bisa bikin baju yang harganya lebih dari 1 juta
0: okay.
1: menurut saya.
0: Oke. Otodidak berarti menjahit?
1: Ya, tidak. Saya ikut kayak short course.
0: Oke, okay, di
1: Malang, di Arfa School.
0: Kurang ya. Jauh sah. Di kumang sini Indonesia. Harus sampai di sana.
1: Iya, di Arfa School.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kemudian itu untuk basicnya saja.
0: Uh-huh.
1: Kemudian saya punya advance.
0: Uh-huh.
1: Advance saya ada
0: bukan,
1: di
0: bukan HP ya?
1: Ya,
0: bukan advance ya?
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Oke. Okay.
1: Bukan merek HP kan?
0: Oh ya, oke. Okay. Next, lanjut.
1: Maksudnya upgrade skill.
0: Oh ya, oke. Okay. Iya.
1: Kan upgrade skill. Jadi
0: yang
1: saya...
0: jelas begitu kan? Singkat-singkat, bet agak sedikit.
1: Oke, okay, oke. Okay. Saya upgrade skill ke ya cari studio lain lah.
0: Uh-huh.
1: Sekaligus mengganti suasana.
0: Mm-hmm.
1: Ada studio lain lagi, namanya Dua Sisi Studio di Malang.
0: Oke.
1: Okay. Saya coba belajar di situ lagi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kurang lebih saya belajarnya itu cuma 1 tahun.
0: 1 tahun.
1: Ya.
0: Dari sini ke Malang hanya mau belajar
1: saja. Belajar saja, ya. Jadi 1 tahun saya belajar, pulang buka usaha sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Setelah itu ada rekrutmen di SMK,
0: SMK.
1: Certain test. Sudah dari situ mulailah.
0: Ya. Jadi guru di situ.
1: Iya, seperti itu.
0: Oke, jadi payah-payah ke Malang cuma 1 tahun ya.
1: Iya.
0: Kenapa sana 2 tahun?
1: Semuanya 1 tahun. Mau cepat-cepat saja.
0: Okay. Lama-lama. Iya, oke, okay, baiklah kalau begitu ya.
1: Soalnya okay. Malang tuh bikin kita terjebak.
0: Terjebak. Ya. Oke, okay, ya.
1: Lama-lama di situ tidak main. Balik sudah.
0: Balik sudah. Oke. Okay. Tapi berarti itu berawal dari apa namanya? Berpikir bahwa saya juga bisa begitu.
1: Iya. Di soalnya saya punya ini kompetitif, punya jiwa kompetitif.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi kalau itu sudah dari kecil. Jadi cerita lucu juga. Ini dari kecil nih kita persepupuan ini.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya takut kalau pulang libur. Kalau libur bukan pulang libur tapi kalau libur.
0: Karena SD.
1: Karena itu nanti mulai baku tanya selu juara berapa.
0: Oh. Oke. <okay. laughs> Okay, jadi
1: kalau lu tidak juara berarti selamat lu punya waktu liburan tuh lu akan kena ejek terus.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu terbiasa dari itu jiwa kompetitifnya tinggi. Jadi lu anggap saya remeh. Lu anggap saya remeh.
0: Oke.
1: Okay.
0: Saya juga bisa. Oke. Okay. Beda sama saya, terserah. Apa kata orang? Maju terus.
1: Iya, sebenarnya nyantai tapi jangan senggol, Sam.
0: Ya, oh begitu ya, gitu. Jangan senggol. Oke, okay, jadi makanya saya juga lagi terang-terang ini jangan sampai senggol tiba-tiba.
1: Oke.
0: Okay. Datang geser di sini siaran lagi sudah. Saya kira jadi mana nanti.
1: Oh, ampun, Kakak. Ampun,
0: Kakak. Oke. Okay. Nah, oh berarti itu apa namanya? Istilahnya sendiri melihat peluang tadi ya karena ya, memang peluang terus juga ada kemauan juga. Nah,
1: juga dukungan dari orang tua.
0: Ya. Oke, okay. Tapi kalau misalnya kita ngomong terlepas dari itu semua ya kan anak-anak sekolah itu kan yang ada di situ kan mereka itu ada yang milih jurusan busana juga kan.
1: Ya.
0: Nah, sebenarnya apa sih yang asik dari busana ini?
1: Asik Kak, kita bisa mengatur ya, berkreasi sesuai dengan passion kita. Dengan imajinasi kita.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kalau dituangkan di desain itu tidak batasi. Kita tidak batasi kemampuan anak untuk berkreasi di hasil misalnya ilustrasinya. Ya, kamu boleh berkreasi apapun dengan itu. Tapi dengan panduan-panduan dari ibu guru, pak guru kayak gitu.
0: Berarti kalau untuk di SMK Chartintes itu kita full belajarnya setiap hari itu menjahit kah atau ada juga pelajaran-pelajaran yang lain?
1: Ada pelajaran yang lain. Jadi di busana itu bukan hanya tentang keterampilan memegang mesinnya saja,
0: Iya.
1: Tapi bukannya, tapi ada pattern makingnya. Jadi ada pembuatan polanya juga.
0: Okay.
1: Kemudian setelah itu teknik menjahit tadi sudah itu di bagian ya mesinnya itulah ya. Kemudian
0: bikin rusak maksudnya?
1: Ya ya. Kalau jahit bisa rusak juga.
0: Kalau kesal bisa kan? Kesal angkat banting. Bisa.
1: Ya itu alami juga sebenarnya. Biasanya kita tuh mut-mutan sebenarnya yang jahit ini. Karena kalau misalnya mutnya tidak baik, jahitannya itu tidak jadi-jadi, salah terus.
0: Salah
1: bahkan
0: terus.
1: Saya sebagai guru tuh biasa kalau misalnya moodnya jelek itu bisa jahitannya tuh bengkok-bengkok.
0: Jadi mesin yang salah ya?
1: Iya, mesin yang salah.
0: Bukan saya.
1: Ya.
0: Harus banyak makan timun dong.
1: Bukan darah tinggi ya, Kak.
0: Ya. Maaf ya Pak kalau lagi dengar. Ini kita tidak bingung siapa-siapa ya. Oke, jadi berarti kalau untuk menjahit juga kita butuh mood yang bagus juga berarti ya.
1: Iya. Jadi kalau misalnya jahitannya oh saya tinggal dulu mesinnya. Misalnya saya baca, kalau saya suka baca komik, saya baca komik atau nonton anime.
0: Wait, komik apa dulu?
1: Komik, iya, apapun komiknya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, yang lagi, misalnya kalau sekarang itu saya lagi suka namanya. Lo kok lari ke komik sih? Ya,
0: kan intermezzo.
1: Iya, Akane namanya. Jadi sekarang ada anime, tapi saya ikuti.
0: Tapi jangan yang berepisode.
1: Ya, itu berepisode.
0: Itu sangat tidak saya.
1: Kayak One Piece, kayak Naruto.
0: Tapi saya sangat tidak suka yang kayak gitu. Oke.
1: Okay. Terlalu lama ya.
0: Kembali ya.
1: Luffy ada di sini.
0: Iya, Luffy ada, betul. Nah, kembali ya. Apa namanya? Berarti sejauh ini selain ngajar juga bisa desain juga berarti?
1: Iya, kalau saya kebetulan mata pelajaran yang saya ajari adalah dasar desain. Itu lebih fokus. Kalau bagian teknik menjahit itu ada gurunya sendiri. Sama pattern making itu ada gurunya sendiri. Kalau saya bagian di desain. Ya, jadi kayak proporsi tubuh, menggambar proporsi tubuh.
0: Okay.
1: Kemudian dan menggambar ya desain. Itu saya di bagian itu dipercayakan.
0: Oke, okay. Berarti itu ada juga diadakan juga kepada anak-anak berarti ya?
1: Iya.
0: itu sampai semester berapa? Atau kan itu kan langsung ke desain, yeah. Kan nggak mungkin langsung murid baru langsung desain, kan nggak, yeah, mungkin.
1: Itu atau? Di kelas 1,
0: kelas
1: 10, yaitu kita banyak ya, teorinya itu di kelas 10, nah kelas 2 tuh lebih banyak di prakteknya.
0: Okay.
1: Tapi tetap dapat pelajarannya tetap, cuman lebih banyak prakteknya.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, ini kan sudah 2 tahun, berarti sudah 2 kali menamatkan teman-teman ya, yang dua, sudah
1: jurusannya kita baru 4 tahun. Nah, baru, okay, tamat satu jurusan busananya ini baru angkatan pertama yang tamat kemarin ini.
0: Kemarin ini. Ya. Oke. Okay. Kalau ibu melihat potensi teman-teman adik-adik yang kemarin tamat itu, apakah memang sudah bisa mandirikah mereka?
1: Bisa.
0: Sangat bisa.
1: Bisa. Bangga sekali saya adik-adik itu. Hasil jahitannya itu bagus, rapi. Memang ada beberapa yang ya ada kekurangan sedikit, tapi mostly banyak yang bisa.
0: Desain?
1: Iya, sudah mulai menerima jahitan sendiri. Itu yang paling saya bangga dari seorang guru tuh, kalau kita kita pun anak nih, bisa menghasilkan uang sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tujuan dari SMK itu sebenarnya.
0: Nah, itu.
1: Itu. Apalagi kalau orang tua susah.
0: Itu
1: tidak
0: dia.
1: Bisa kuliah. Dia harus punya itu, skill itu di rumah sambil tunggu.
0: Betul.
1: Ada kesempatan untuk bisa kuliah atau mau upgrade skill lagi,
0: yes,
1: dia bisa buka usaha sendiri.
0: Ya, ya, ya, ya, ya.
1: Itu yang saya bangga dari.
0: Iya, kalau peluang dalam hal ini busana, dalam hal ini menjahit, kalau untuk sekarang ini besar sekali kan peluangnya atau gimana tuh kalau menurut Ibu?
1: Peluangnya besar saya rasa, karena ini bukan hanya soal kayak menjahit, menjahit saja, tapi peluang ada di bidang lain juga, misalnya kreatif, industri kreatif,
0: okay,
1: ya, desain,
0: desain,
1: ya tentunya, tapi harus dengan upgrade skill itu kak. Jadi
0: okay,
1: kalau SMK ini, ya ini kayak kita belum terlalu di advance ini kemampuannya, okay, basicnya, karena ini kan masih anak-anak.
0: Ya.
1: Yeah. Ya. Jadi begitu dia selesai dari SMK ini, ada tingkatan-tingkatan lagi yang harus, kalau misalnya dia ada berbagai peluang kerja yang lain,
0: okay,
1: ya dia harus melalui proses tingkatan belajar lagi.
0: Belajar
1: ya,
0: lagi.
1: Seperti itu.
0: Jadi berarti tidak berakhir di sini ya.
1: Ya,
0: kalau misalnya berakhir, dia pengen asah lagi, ke Malang lagi, dia boleh ke Malang
1: ya,
0: lagi.
1: Di lain juga boleh, tidak harus di Malang.
0: Oh enggak, ya, oh iya gitu ya. saya pikirnya ya, ke Malang lagi begitu.
1: Saya,
0: oh iya iya, oke okay, maaf. Ya.
1: Kalau yang lulusan baru-baru ini ada yang sudah di Jogja. Itu juga sudah mulai di kuliah di Jogja.
0: Ngapain? Jalan-jalan?
1: Kuliah.
0: Oh, kuliah.
1: Lanjut.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Ada juga yang di Surabaya kayaknya.
0: Oke, okay. Ada ya?
1: Ada, ada.
0: Tapi itu memang mereka dari jurusan
1: busana.
0: Busana.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Kalau secara pribadi nih ya, Ibu pernah enggak desain itu sesuatu yang itu memang murni dari idenya Ibu sendiri dan akhirnya sudah terjual kah, atau mungkin sudah terpakai kah, atau seperti apa? Pernah enggak itu?
1: Pernah. Itu
0: apa itu?
1: Gaun pengantin yang dipakai sama adik sendiri nih kak.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi kakaknya single, ya belum menikah. Adiknya menikah duluan.
0: Oke. Okay. Ya. Curi start ya.
1: Ya, okay, adanya curus.
0: Ya karena ke Malang itu, makanya
1: mungkin,
0: makanya jangan kesana, jangan lama-lama.
1: Tapi kalau tidak ke Malang, nanti saya tidak ketemu.
0: Iya betul juga ya, betul gitu juga ya. Oke, okay, cerita lanjut.
1: Jadi gaun pengantin yang dipakai ini kak 2 tahun lalu itu ya dipakai, didesain dan dijahit oleh saya sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Ya,
0: berapa lama kalau pengantin, gaun pengantin?
1: Saya kerjanya sebulan.
0: Satu bulan.
1: Sebenarnya bisa. Kalau maunya lebih bagus lagi ya 2 bulanan, tapi adanya mikir saya badannya naik turun.
0: Oh, okay.
1: Nah, karena kalau misalnya sudah kerja jauh-jauh hari,
0: okay,
1: nanti sebentar dia badan turun atau naik. Nah, okay, dia mikirnya gitu. Jadi disuruh kerja ada yang mepet-mepet.
0: Oh.
1: Nah, tapi biasa jurusan penjahit-menjahit itu bisa kadang kerja ada yang mepet-mepet. Jadi itu kadang itu dong pun ide lebih.
0: Oke, okay, kalau terlepas dari mepet kah tidak mepet kah, normalnya berapa kalau gaun pengantin?
1: Normal.
0: Berapa lama?
1: Ya. 3 bulan lah.
0: 3 bulan.
1: 3 bulan 2 bulan lah.
0: 3 bulan 2 bulan bisa ya?
1: Bisa.
0: Oke. Okay. Nah, itu baru satu itu aja atau ada lagi yang lain?
1: Kalau yang lain gaun night gown, gaun-gaun tapi bukan gaun pengantin.
0: Yang pernah terjual gaun, yang Ibu buat dan itu terjual ya, harganya cukup lumayan. Pernah?
1: Pernah. Ada.
0: Oke. Ya. Itu dibeli oleh pejabat, orang biasa?
1: Ada ibu dokter.
0: Ibu dokter?
1: Iya, ibu dokter.
0: Wow. Kalau sekelas dokter berarti sudah lumayan bagus berarti itu ya.
1: Iya.
0: Nah, terus usahanya gimana nih? tetap masih ada atau
1: masih berjalan, cuman saya tidak menerima banyak ini pesanan lagi.
0: Pesanan. Yang... butuh karyawan, Bu. Saya bisa enggak bisa apa ya? Setrika juga tidak bisa. Jadi saya bisa apa di sana? Security?
1: Bisa aja.
0: Oke, tapi tetap jalan ya.
1: Ya, tetap jalan, tetap jalan. Cuman tidak sebanyak yang dulu, mm-hmm. karena memang waktu di sekolah sama mm-hmm. di rumah. Saya kerjanya di rumah. Mm-hmm. Jadi pulang sekolah sekitar jam 1, jam 2 okay. baru lanjut jahit.
0: Di rumah tapi ya?
1: Iya, di rumah.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Sebenarnya jadi guru busana itu seru enggak?
1: Seru, Kak. Yang, apa yang tapi bikin yang seru? Serunya itu sebenarnya ketemu sama anak-anak.
0: Apa yang bikin seru?
1: Ada saja mereka punya tingkah-tingkah itu, jadi ya ada.
0: Pernah tidak ada? Mungkin ada yang nggak tahu, mungkin nama alat ini apa, ada nggak yang kayak gitu?
1: Ada, Kak. Ada tuh yang kayak misalnya ada anak praktek. Aha. Nah, saya kan juga menerima anak praktek.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Nah, ada yang kayak misalnya hari ini saya ajarin, biasanya tuh kan saya ajarin dulu pas di pertemuan pertama tuh jenis-jenis kain.
0: Oke.
1: Okay. Harus tahu-tahu nih jenis-jenis kain.
0: Nah, betul.
1: Nah, ini sudah kasih tahu nama nih,
0: Kak. Satu-satu.
1: Nanti sebentar saya tanya lagi tuh sulupa.
0: Ya.
1: Nah, itu sebenarnya ujian kesabaran.
0: Ujian kesabaran. Makan ya. Timun.
1: Nanti besok. Besok tiba-tiba tanya lupa lagi.
0: Lupa lagi.
1: Nah, ada saja yang ada seperti itu, Kak, emang.
0: Dan memang itu sangat susah, Ibu. Ibu jangan anggap itu remeh. Iya. Saya sendiri sangat tidak suka dengan itu ya. Karena kebetulan saya punya dua juga, dua adik yang memang menjahit juga, dan saya bingung, ini hampir sama kainnya tapi namanya beda-beda.
1: Iya.
0: Apa ini sebenarnya studi apa ini? Oke, okay. Nah, berarti serunya itu karena ada saja tingkah lucu dari para anak-anak.
1: Iya, anak-anak itu yang bikin seru.
0: Pernah nggak ada yang selain apa namanya tidak menghafal nama-nama kain, ada nggak yang bikin wah kayaknya ibu kayak gemas dengan mereka tuh kayak
1: Ada juga.
0: Apalagi itu?
1: Kayak misalnya ini praktek nih, paling seru tuh dicerita-cerita dari prakteknya.
0: Oke, okay, apa?
1: Jadi yang misalnya nih ada proyeknya sudah selesai, jadi saya kasih libur misalnya kasih libur. Jadi sudah berapa hari? Sudah misalnya satu dua hari istirahat. Nah, kita harus mulai proyek baru lagi. Nah, terus sudah proyek baru sudah sampai setengah. Jadi mungkin mereka juga kewalahan. Jadi anak-anak nih belum sekomitmen orang dewasa dalam mengerjakan satu proyek. Jadi ada nih misalnya yang minta izin.
0: Oke. Okay.
1: Ibu, saya izin hari ini tidak ikut praktek karena saya kurang semangat.
0: Oh, kurang semangat. Ya, oke. Okay.

0: Yang jadi makanya harus makan timun.
1: Iya. Ini orang-orang yang dengar apaan sih? Timun mulu.
0: Oke. Karena untuk menurunkan darah kan begitu, ya. Teman-teman. Ini sebagai edukasi ya. Jadi timun itu berguna untuk menurunkan darah. Oke. Nah, setelah ibu berhasil menematkan angkatan kemarin ya, kepuasan seperti apa yang ibu rasa secara pribadi?
1: Itu yang tadi sebelumnya saya sampaikan, kalau kepuasannya itu kalau misalnya ada yang datang ambil ijazah,
0: okay.
1: Ambil ijazah kita
0: bawa
1: tanya.
0: Ayam ya. Oh bukan. Bukan,
1: misalnya ambil ijazah, kemudian kita tanya sekarang bagaimana, lanjut di mana,
0: okay.
1: Misalnya bilang belum lanjut, terus bikin apa di rumah, saya sudah terima jahitan, nah itu, okay. Jadi mereka sudah bisa mandiri, buka usaha sendiri, itu yang paling penting.
0: Oke, okay. Ibu nggak akan pernah merasa irikah ketika ada yang mungkin levelnya sampai melebihi levelnya ibu sekarang?
1: Tidak.
0: Iya,
1: saya senang begitu, justru senang karena maksudnya sebelum dia sampai ke situ tuh saya sudah bagian dari dia pun proses begitu.
0: Oh
1: ya.
0: Asik.
1: Ya.
0: Makanya naik ke Malang teman-teman. Tapi 1 tahun dia tidak boleh lebih dari itu. Oke. Okay. Nah tapi saya kembali ke belakang tadi, sebelumnya kan apa?
1: Plano.
0: Plano.
1: Iya.
0: Itu memang sendiri yang mau ke sana atau dipaksa masuk ke sana terus?
1: Dipaksa.
0: Pantas.
1: Pantas tidak survive di situ, ya. Ya.
0: Tidak. Padahal itu seru loh itu sebenarnya.
1: Itu seru, cuman
0: udahlah. Oke, masa lalu ya.
1: Masa lalu tidak ingin dibahas.
0: Ya. Berarti cepat move on juga nih kayaknya ya. Ibu yang satu ini.
1: Tidak ingin membaca buku yang sama.
0: Asik. Oke, okay, kita lanjut teman produser. Kita nggak usah jerah ya, kita tancap terus aja karena kita cuma punya waktu sebentar saja. Jadi saya nggak bakalan kasih jerah kali ini. Jadi mohon maaf ya, kita gas terus aja ya. Oke. Okay. Nah, tapi kalau di Chartiness itu gimana sih secara keseluruhan untuk ibu melihat minat teman-teman yang mendaftar tahun ini untuk busana?
1: Puji Tuhan, minatnya 2 kali lipat dari tahun kemarin. Tahun kemarin itu 40-an siswa. Sekarang sudah 66 siswa yang di jurusan busana.
0: Oh iya, kira 40.
1: Ya.
0: Itu kan menurun ya.
1: Iya. Oh no. Naiknya berapa persen?
0: Iya.
1: Okay. Jadi ada peningkatan. Jadi sekarang
0: okay.
1: Kemarin 1 kelas, tahun ini 2 kelas.
0: 2 kelas.
1: Iya.
0: Berarti tetap mungkin gurunya masih tetap ibu ya, tuh. Sudah ada juga guru lain yang bakal membantu begitu?
1: Kita bertiga.
0: Bertiga?
1: Iya.
0: Cukup lah ya.
1: Cukup.
0: Kecuali 4 kelas itu mungkin agak repot.
1: Iya.
0: Kan 2 kelas aja kan? Oke. Berarti, nah itu biasanya itu yang baru pengalaman tahun kemarin ya? Itu mereka tuh sudah punya basic kah? Atau ada yang memang datang itu nol, dari nol?
1: Ada yang mungkin orang tuanya jahit.
0: Oke.
1: Jadi dia ada basic sedikit. Ada yang memang betul-betul memulai dari awal. Ya, yang tahun ini di kelas saya juga waktu kemarin saya masuk saya tanya, ada yang sudah punya basic menjahit belum? Jadi ini betul-betul mengenal dari awal, dari jarum jahit, benang, okay. Itu seperti itu.
0: Susahkah kalau kayak gitu? Atau
1: tidak,
0: enggak?
1: Kak. Tidak susah.
0: Oke. Okay. Gampang ya?
1: Kita butuh komitmen saja, Kak. Soalnya okay. Menjahit itu kita bisa kalau latihan terus.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau misalnya ini hari belajar.
0: Iya. Yeah.
1: Besok pemalas.
0: Masalahnya saya pernah coba, cuman mundur jahitannya. Jadi saya bingung ini gimana ini.
1: Memang salah tekan tombol. Ada namanya tombol reverse itu kakak.
0: Oh, iya.
1: Itu berarti
0: mungkin.
1: Mundur.
0: Iya. Oke. Okay. Tapi memang susah loh sebenarnya itu kalau menjahit itu.
1: Iya.
0: Apakah kita juga harus punya kreatif untuk kita punya kelebihan untuk menggambar begitu?
1: Tidak perlu. Ya, itu kalau misalnya ada yang pengen berniat, misalnya kalau sudah tamat SMK ini jurusan busana, ada yang punya pengen passionnya mau jadi fashion designer,
0: okay.
1: ya itu memang basicnya juga harus suka gambar, gitu. Nanti bosan kalau misalnya tidak ini ada minat di situ.
0: Kira ke malam, tapi memang hanya bisa,
1: ya ada. Kalau tidak perlu pintar gambar juga tidak masalah, karena kan ada yang mau fokusnya jahit-jahit aja, kayak gitu, atau pattern making, gitu.

0: dari usaha ibu selain di sekolah ya,
1: ya.
0: Setelah punya usaha sendiri, pernah jual yang paling mahal berapa jahitan? Boleh nggak kita tahu angkanya?
1: Tidak.
0: Tidak boleh tahu.
1: Rahasia.
0: Oke. Okay.
1: Itu yang boleh tahu hanya pelanggan saya.
0: Oh, ya, okay, baiklah ya. Ini saya enggak potong PPN 11% loh. Ini saya.
1: Ngomong langsung secara pribadi.
0: Oke, okay,
1: ya.
0: Baiklah. Tolong di WA ke saya ya. Tapi intinya pernah ada yang lumayan harganya.
1: Iya.
0: Puas.
1: Puas.
0: Oke, okay, berarti ya. Setidaknya kan itu menjadi apa ya, motivasi ataupun apa ya, kasih semangat tersendiri untuk ibu bahwa saya enggak sia-sia belajar,
1: ya.
0: Saya juga enggak sia-sia ngajar anak-anak.
1: Betul.
0: Saya juga enggak sia-sia mete kan begitu.
1: Iya, aduh mete itu memang. Kalau omong mete itu memang orang yang jahat itu juga kan mete.
0: Iya, yang pentingnya mete-mete.
1: Apalagi yang yang paling bikin susah itu keluarga dong. Paling keluarga ini mendukung tapi belum tuh paling bikin susah. Biasa kasih ini mebet-mebet satu hari,
0: yes,
1: hari sebelumnya. Tidak bisa, ini jahitan sudah terlalu banyak.
0: Ya, betul.
1: Hai, sudah jahit, ya. Susah.
0: Sudah begitu terima kasih, Ana.
1: Sudah begitu terima kasih, ya. Tidak bayar. Ada loh yang cerita tidak bayar.
0: Oke, ayo sebut nama boleh?
1: Final dong. Pokoknya kalau udah dengar rasa diri nah, kontak sus. Kakak bisa transfer kok.
0: Asik. Tapi saya yang tidak merasa, jadi saya sih aman-aman saja ya. Silahkan bagi yang merasa.
1: Yang merasa belum bayar tolong ya.
0: Oke, okay. Nah kalau persaingannya sekarang ini gimana nih? Secara sebagai seorang yang guru, terus juga sebagai seorang desainer, saya katakan begitu, terus seorang penjahit, yang kalau melihat persaingan antar sesama penjahit sekarang ini, gimana tuh?
1: Ya banyak sih yang sekarang sudah sekolah-sekolah di luar, punya kemampuan di sini, buka usaha sendiri. Saya sih, kalau saya sih tidak begitu ini memperhatikan. Ada pesaing-pesaing,
0: okay.
1: Karena biasanya kalau saya punya pelanggan yang sudah okay. datang ke saya, ke saya lagi mungkin okay. karena puas dengan jahitan saya.
0: Bukan karena disembur ya?
1: Iya.
0: Mau nyemprot?
1: Sosan sisip siripinang.
0: Oke, baiklah. Jadi sudah punya pelanggan tetap begitu
1: iya,
0: ya?
1: Sudah okay. punya pelanggan tetap, jadi biasanya dia datang kembali, pasti akan kembali. Kemudian memang banyak persaingan ini kita memang harus mau terus belajar long life learning ya, karena untuk upgrade skill juga karena perkembangan ilmu ini kan
0: betul.
1: Terus ada
0: ya.
1: Kita tidak mungkin hanya di mesin jahit ini saja.
0: Betul.
1: Jadi tidak boleh menyerah untuk tahu hal-hal baru. Kayak misalnya saya pegang Instagram, saya scroll ini bukan hanya yang mau infotainment atau
0: okay.
1: apa begitu, tapi kayak apa ya, ilustrasi-ilustrasi atau ide-ide, inspirasi-inspirasi ide-ide yang desain-desain baju atau yang
0: follow lagi dong IG gue kan bisa tuh. Oh jadi banyak, maksudnya berarti kita bisa menggunakan media sosial dengan bijak juga, baik juga. Oke.
1: Okay. Yeah.
0: Jadi banyak belajar di situ juga berarti.
1: Banyak belajar dari situ untuk cari ide-ide baru, misalnya desain-desain atau yang lagi tren sekarang apa kayak gitu.
0: Okay.
1: Jadi kita tidak boleh terpaku, bukan julid tapi iya kita harus terbuka dan harus okay. fleksibel itu.
0: Oke, okay. Jangan terlalu Inggris-Inggris juga, soalnya beta Inggris sih 3, jadi jangan okay. ini asal. Oke, okay. Nah tetapi kan berarti itu satu ilmu juga disampaikan ke anak-anak bahwa pakai media sosial juga sama seperti itu juga.
1: Iya, seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya kemarin sudah dibahas di MPLS ya itu ya.
0: Mana ya? Lupa MPLS. Saya.
1: Oh iya lupa ya.
0: Kan saya kan bukan narasumber kemarin, juga kemarin kan.
1: Iya hari ini saya sebagai narasumber, kemarin saya sebagai
0: presenter. Iya, tapi secara keseluruhan ini dari pengalaman, terus dari maksudnya pengalaman menjahit, pengalaman mengajar sampai dengan sekarang ini, apa yang kira-kira pesan penting yang mau ibu sampaikan bagi pendengar atau mungkin anak-anak yang punya basic menjahit kaitan dengan sebenarnya kalau kotong menjahit itu kita bakal begini. Ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan begitu?
1: Ada.
0: Apa kira-kira?
1: Jangan pantang menyerah
0: okay.
1: atau harus komitmen.
0: Komitmen
1: itu paling penting
0: mm-hmm.
1: karena kalau misalnya kita sudah dapat proyek kita tidak boleh mundur, misalnya kita sudah komitmen waktu dengan orang, apalagi dengan pelanggan. Jadi harus dikejar itu timelinenya itu.
0: Mana kejar, maksudnya kejar gimana nih kejar?
1: Misalnya, oh iya.
0: Maksudnya?
1: Diambil ancang-ancang.
0: Bersedia siap.
1: Bersedia siap. Mulai. entahlah kamu
0: komitmen
1: ya, mau atur waktunya seperti apa, mm-hmm. ya semut mutnya tapi apa yang sudah kita sepakati bersama mm-hmm. dengan pelanggan, okay. kalau itu harus bisa ditepati.
0: Oh,
1: ya komitmen okay. itu paling penting. Mm-hmm. Jadi kalau jangan malas-malas
0: okay.
1: untuk cari ide baru, harus fleksibel.
0: Okay.
1: Ya itu seperti itu sih kak.
0: Kalau kan ada tuh yang mau kadang-kadang tuh kayak kurang pede, itu kira-kira apa tuh yang harus kita
1: kurang percaya
0: kurang
1: diri?
0: Kurang pede, misalnya atau mungkin apalah pokoknya. Kayak mau desain tapi kayak takut salah atau takut nanti jelek atau gimana itu apa tuh kira-kira yang bisa bikin kita
1: mulai dulu sih
0: mulai dulu
1: mulai dulu jangan berpikir negatif dulu jangan berpikir negatif dulu oh, dicoba dulu
0: tahu saya berarti ya berarti jalan aja dulu nikahnya nanti
1: ya.
0: Kayak gitu kan berarti ya ya dicoba dulu kan
1: coba dulu jangan langsung nyerah
0: ya betul oke okay. ya. Nah berarti sekarang ini sudah untuk sudah MPLS berarti sudah nggak lagi terima siswa baru lagi kan?
1: Masih bisa kalau ada yang mau ini masih terima kan swasta swasta ini.
0: Tolong di-spill usia dong soalnya kalau misalnya saya masih bisa saya mau ke sana juga sih. Ya yang ada saya di ruang kepala sekolah setiap hari dan itu tidak akan pernah lulus saya di situ. Ya ya ya tapi berarti menjahit ini juga memberikan peluang yang besar ke depan berarti ya
1: iya,
0: bagi
1: betul.
0: Orang-orang yang mau untuk berusaha,
1: berusaha
0: begitu
1: terutama mm-hmm. untuk yaitu kita khusus ke anak-anak yang mm-hmm. memang keluarganya kurang mampu
0: mm-hmm.
1: nah kebetulan ketua yayasan kita ini memang pengennya targetnya ini mm-hmm. untuk anak-anak yang sekolah orang tuanya itu memang ada yang orang tua meninggal atau orang tuanya
0: oh,
1: merantau
0: okay.
1: jadi lebih ke anak-anak yang memang ekonomi keluarganya
0: oh, okay.
1: itu di bawah jadi pengen cita-citanya bapak ini supaya anak-anak ini saat tamat itu mereka bisa buka usaha sendiri
0: oh,
1: itu
0: okay.
1: cita-cita ketua yayasan memang mulia sekali bangun sekolahnya itu
0: bisa,
1: ya
0: bisa tidak kalau saya punya diuangkan aja nggak usah dikasih skill atau apa uangkan aja bisa nggak kalau kayak gitu
1: iya tapi kan uang ini bisa saja kalau habis terpakai kalau ya kalau gelap
0: ya kan,
1: mata
0: urusannya
1: ya.
0: Saya sudah saya pakai bu
1: iya.
0: jadi nggak usah mikir sampai ke sana
1: iya ini kan
0: Iya iya iya. Tapi intinya bahwa menjahit itu juga memang memberikan peluang yang besar ke depan ya bagi yang mau usaha sendiri bisa mau ikut dengan orang untuk cari pengalaman pun bisa.
1: Ya.
0: Tapi setidaknya kita sudah punya modal.
1: Modal ya.
0: Yaitu
1: keterampilan.
0: Setidaknya bisa gunting kain, bisa gambar pola, mm-hmm. bisa satuin kain yang satu dengan yang satu.
1: Mm-hmm.
0: Intinya itu kan?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya sudah selesai.
1: Pulang coba semua. Kan sepaham sedikit intinya.
0: Saya sih kalau untuk itu, saya ini sebenarnya bisa.
1: Bisa.
0: Tapi saya tuh nggak mau kasih tunjuk aja saya sebenarnya.
1: Oh, sembunyi kuku ya?
0: Sembunyi kuku. Karena kuku memang harus digunting. Jadi saya tuh bisa semua, apa saja bisa. Hanya karena tidak ke Malang saja, jadi kurang belajar sih sebenarnya.
1: Oh begitu. Ya. Jadi kemana, ke daerah mana?
0: Saya ke Labur. Saya ingat sih teman kita yang Aida kan.
1: Aida
0: Labur, dari
1: Labur
0: kan ya. Saya, kami dari daerah situ sih sebenarnya.
1: Oh iya.
0: Oke, okay. Ada yang disampaikan terakhir untuk mungkin motivasi untuk teman-teman yang ada di SM Kacar Tintes yang mungkin akan memulai dengan pelajaran tahun ini, silakan.
1: Oke. Okay. Untuk adik-adik SMK Certintes terutama yang peserta didik baru mm-hmm. Semangat yang sudah ada saat ini mm-hmm. jangan kasih kendor terus semangat sampai tamat
0: ya. Jangan izin saya tidak masuk karena saya kurang semangat ya. Agak enak juga sih sebenarnya seru juga sih sebenarnya kita harus kayaknya bikin itu POV dulu kayaknya. Oke, ada lagi bu yang mungkin mau ditambahkan yang saya lupa tanyakan. Soalnya saya bingung saya mau tanya apa lagi ini.
1: Selain ya kalau kita omong keterampilan ini kan hard skill ya.
0: Oke. Okay.
1: Kita di Certintes juga tekankan soft skills. Ya.
0: Wow.
1: Ya.
0: Yang kayak gimana itu?
1: Soft skill itu kayak teamwork, kerjasama,
0: okay.
1: leadership atau kepemimpinan, problem
0: okay.
1: solving. Dan ada banyak lagi kalau misalnya kita bertemu lagi kita bisa bahas soft skill mungkin ya itu. Jadi soft skill itu ya okay. lebih ke kepribadian karakternya anak. Jadi mm-hmm. kalau misalnya kayak tadi contohnya yang praktek
0: mm-hmm.
1: izinnya saya kurang semangat.
0: Okay.
1: Nah itu berarti ya empatinya.
0: Oh
1: iya
0: iya.
1: Itu di bagian soft skill juga kan. Oh, jadi masih kurang okay. kayak mm-hmm. itu.
0: Baiklah kalau begitu, dengan senang hati ya. Apa saja yang mau Ibu bicarakan, datang saja ke sini.
1: Mungkin kita bisa kupas-kupas tentang soft skill.
0: Bisa, apapun itu, soft skill, hard skill, apalagi ya. Pokoknya yang berkaitan dengan SMK boleh lah, atau mungkin yang berkaitan dengan berbagi inspirasi pun boleh ya. Karena memang sebenarnya kita itu kalau saya sih kayak gini, kita nggak mungkin harus memberikan sesuatu yang berharga, misalnya dalam bentuk materi, uangkah, atau mungkin emaskah, atau apa, cukup mungkin dengan senyum atau dengan berbagi ilmu saja sudah cukup bagi kita kan. Betul. Sebenarnya begitu. Makanya satu, kalau jalan tuh saya sering senyum-senyum ke orang. Kayak gitu.
1: Tapi orang sering pikir gila tuh kalau.
0: Kadang ada yang pikir sih, tapi saya merasa bahwa itu kan baik.
1: Orang kenapa di jalan senyum-senyum ya.
0: Oke lah kalau begitu, Anda mematahkan semangat saya hari ini. Ya. Tapi keren sekali, terima kasih Ibu Wina. Kemarin mereka panggil Miss Wina ya.
1: Iya, Miss Wina.
0: Oke, thank you Miss untuk hari ini sudah ada di Studio Pro 2, sudah berbagi inspirasi, setidaknya adalah edukasi bahwa sebenarnya kita masing-masing itu punya keterampilan tersendiri ya. Ya.
1: Potensi.
0: Ya. Jadi silakan asah, tidak hanya menjahit ya.
1: Ya.
0: Mau pertanian kah?
1: Pertanian bisa, peternakan ada.
0: Ada.
1: Mesin
0: ada.
1: Perawat bisa.
0: Oke. Berarti tergantung kita, jangan kayak yang ada teman saya pernah juga begitu kan. Biasanya mesin tapi malah pindah jadi menjahit. Pernah begitu loh teman saya. Iya, ini kisah, iya kan? Kisah nyata, iya.
1: Kan saya juga gitu, teknik tiba-tiba jahit.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Jangan sampai ibu orangnya. Oke, thank you Miss Wina untuk siang
1: You're
0: ini.
1: Welcome.
0: And untuk semuanya, terima kasih sudah mau dengerin kami ngoceh di sini. Ambil yang baiknya, yang tidak baiknya.
1: Diapakan?
0: Ya, buang aja. Ya. Tapi intinya bahwa ada beberapa pesan edukasi yang bisa teman-teman dapat dari sana. Kita perlu untuk mengasah skill kita, dan selanjutnya kita harus terus ya melakukan apa yang menjadi kemauan kita, sehingga itu berdampak bagi diri kita dan juga berdampak bagi orang lain. Terima kasih untuk waktunya.
1: Thank you.
0: Kapan-kapan lagi? Okay.
1: Maybe next time.
0: Okay, bisa. Kapan-kapan begitu, tergantung lah ya kalau nggak ada kegiatan di sekolah.
1: Iya.
0: Asik. Saya Eri, kebersamaan kita siang ini teman Pro 2. See you, bye-bye.
1: Bye.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Santai Siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: gonna be.
1: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: kasih ya buat hadiah jam tangannya. Aku makin cinta deh sama kamu.
1: Sama-sama sayang.
0: BTW, ini belinya di Eropa kan ya sayang ya?
1: Enggak kok, ini belinya di Indonesia. Soalnya di Indonesia juga enggak kalah berkualitas. Dan pastinya ini buatan brand lokal sayang. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya dong.
0: Oh gitu yang, oke deh makasih ya. Aku makin cinta deh sama kamu. Terus sama karya-karya Indonesia juga.

Santai Siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Santai siang di Pro 2 FM.

Oke, sembilan ke 8 perawatan buat teman terbaik kamu. Waduh, tidak terasa ya, 50 menit lepas dari pukul 14. Bet harus on door dari sini. Terima kasih untuk bosong semua yang sudah dengar Pro 2 Atambua. Nanti habis ini masih ada acara-acara lain ya, sampai tengah malam, sampai jam 12 nanti. Jadi dengarin terus Pro 2 Atambua. Di jam 3 dan jam 4 ada top 20 top 20 lokal ya. Lagu-lagu yang kamu request sepanjang minggu ini dengerin, siapa tahu bosong pun lagu di peringkat 1 atau mungkin out minggu ini. Itu bukan berurusan ya. Tapi tetap ya, pertahankan lagu kamu dengan terus request lagu kesukaan kamu di RRT Pro 2 Atambua. Kita jelang top 20 ya minggu ini, top nasional dan juga mancanegara. Dari Gracia RRT Atambua, saya Megi Daka pamit. Kita ketemu lagi lain kesempatan. Selamat sore, sampai jumpa. Tuhan memberkati.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Di, ini nomor baru aku. Save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: Dari generasi Altari ada di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu, pecinta musik Indonesia. Hai hai hai. Weekend biasanya bawaannya pengen seru-seruan. Tapi gimana jadinya kalau di weekend ini yang sebenarnya sudah tersusun rapi seluruh rencana, rancangan, WD. Kayak undang-undang dong berarti ya. Ya semua keinginan dan juga planning semua udah disiapin. Tapi kondisi tubuh lagi tidak benar-benar baik. Kayak misalnya lagi musim batuk pilek juga kan sekarang. Jadi merubah mood gitu. But it's okay, kamu tetap akan bisa punya hiburan karena akan mendengarkan 20 lagu Indonesia terbaik yang bersaing setiap minggu di Indonesia Top 20 untuk minggu ini ya. Langsung saja bersama saya Agi Cahyo, kita akan langsung putarkan dari angka 20 dari Salma Salasabil dengan Berharap Pada Timur. Posisi 19 ada Yura Yunita dengan Tanda. Posisi 18 ada Anggi Marito dengan Aku Bukan Untukmu. Sementara posisi 17 adalah mantan jawara Mahalini dengan Mencintaimu. Terus new entry ada dua nih teman Pro 2. Pertama dari Semi Simorangkir dengan Luka Yang Luas di angka 16. Terus di angka 15 new entry kedua yaitu dari Naikila featuring Tensi and Jamesy, Kasih Aba-Aba. Terus di angka 14 ada Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya. Posisi 13 ada Fabio Asher dengan Tanpa Balasmu. Posisi 12 ada Tensi, Naikila dan Jamesy dengan Garam dan Madu. Sementara posisi 11 ada Nyoman Paul dengan Alunan Mimpi. Yuk langsung saja kita dengarkan angka 20 hingga 11 minggu ini di Indonesia Top 20.
1: Nomor 20.

0: Oke teman Pro 2, masih di Indonesia Top 20. Dan pastinya kita akan masuk ke 10 besar miliknya Noah featuring Ramen Girl, mantan jawara dengan lagunya Suara Dalam Kepala, Pice Kota dengan Pada Satu Cinta di angka 9. Angka 8 ada Andi Rianto featuring Liodra dan Roni Parulian, Kau Selalu di Hati. Sementara posisi 7 ada Fight dengan Sekedar Teman. Dan di posisi 6 ada Kahitna, Sejauh Dua Benua.
1: 10 besar minggu ini

Nomor 2 masih di Indonesia Top 20. Jangan lupa kita punya Indonesia Top 20 nasional seperti biasanya ya. Teman Pro 2 bisa simak setiap hari Minggu jam 3 sore. Itu akan serentak diputarkan di seluruh Pro 2 se-Indonesia. Kita masuk ke 5 besar dari Fabio Asher featuring Semi Simarangkir dengan Bisakah. Posisi 4 ada Fajar Nur, Tahta Hatiku Pendampingku. Terus juga ada di posisi 3 Sabrina Leonor dengan Pendampingmu Tahta Hatiku. Dan di angka 2 ada Raimla

0: Alright teman berdua, sudah tidak terasa saatnya kita dengarkan di angka 1 puncak Indonesia Top 20, bersaing selama 7 minggu naik dari posisi 2 ke posisi 1. Ini dia Betran Putra Onsu dengan Bila Memang Kamu.
1: Ini dia lagu yang paling hits minggu ini.

Teman berdua penyanyi Betran Putra Onsu merilis single terbaru berjudul Bila Memang Kamu. Lagu ini merupakan hasil kolaborasi dengan label Hits Records, menandai langkah besar dalam perjalanan karir musiknya. Nah, lagu Bila Memang Kamu ini sendiri itu diciptain sama Tintin dan Clara Riva, menciptakan harmoni sempurna dengan karakter vokal unik Betran. Dengan lirik yang mendalam dan emosional, lagu ini menggambarkan kisah cinta yang penuh tantangan, teman berdua. Nah, salah satu penggalan lirik, Tuhan bila memang dia, tolong berikan ku jalannya, semua telah kuusahakan, itu adalah refleksi permohonan tulus seseorang untuk mendapatkan restu dalam hubungan yang ia perjuangkan. Lirik ini, teman berdua, juga menjadi pesan inspiratif untuk pendengar yang tengah menghadapi tantangan dalam kisah cinta mereka ya. Selain merilis lagunya di berbagai platform musik digital, Betran juga meluncurkan video musik Bila Memang Kamu di channel YouTube Hits Records. Dan dia berharap nih karya ini mampu menyentuh hati banyak orang dan memberikan semangat bahwa cinta sejati itu jika diiringi usaha dan keikhlasan akan menemukan jalannya. Alright, teman berdua, selamat ya buat Betran Putra Onsu dengan lagunya Bila Memang Kamu yang minggu ini ada di puncak Indonesia Top 20. Tidak terasa waktu kita sudah usai, teman berdua, dan waktunya saya juga harus tutup acara ini. Kita akan ketemu di program selanjutnya. Salam Produ FM, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Selamat sore dan maju terus.

0: Waktunya kamu ikuti Top 20 Barat Pro 2 FM.
1: Dari Gerasi Altari ada di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu International Top 20 balik lagi, teman Pro 2 yang akan memutarkan 20 lagu mancanegara terbaik yang bersaing setiap minggu. Ngomongin soal lagu-lagu internasional, teman Pro 2, industri musik internasional itu sangat hebat banget ya, karena sangat unggul gitu dalam hal jangkauan pasar, pendanaan, dan juga infrastruktur. Dan industri musik internasional itu menawarkan peluang yang lebih luas untuk eksposur global, akses ke sumber daya keuangan yang lebih besar, dan infrastruktur yang lebih mapan untuk produksi, distribusi, dan promosi musik. Nah, untuk itu kita ikuti perkembangan lagu internasional di International Top 20 barengan sama Agi Cahyo. Dan langsung saja kita akan putarkan dari angka 20 miliknya Marshmello featuring Jonas Brothers, Slow Motion di angka 20 ya. Terus di angka 19 ada Alan Walker featuring Mick dengan Dancing in Love, Blue dari Yungkai di angka 8. Angka 17 ada Lisa featuring Doja Cat dengan Raye dengan lagunya Born Again. Terus di angka 16 new entry pertama dari Teddy Swims, God Went Crazy. Terus di angka 15 ada new entry juga dari Sabrina Carpenter dengan Man Child, Mama Song dari Benson Boone di angka 14. Di angka 13 ada Nona dengan Shoot. Sementara angka 12 ada Selena Gomez featuring Benny Blanco and Gracie Abrams dengan Call Me When You Break Up. Terus di angka 11 ada Dua Lipa featuring Janie dengan Hand Labors.
0: Nomor 20.

0: Channel Top 20 dan juga masih sama saya Agi. Nah, kalau ngomongin tentang musik internasional ya, jangkauan pasar yang lebih luas itu dalam arti ya, akses global. Terus juga musik internasional itu seringkali menjadi media penyebaran budaya, memperkenalkan pendengar pada berbagai genre, gaya, dan tradisi musik di seluruh dunia. Terus exposure media ya, seperti musisi internasional ini justru lebih mendapatkan eksposur yang lebih besar melalui media global seperti stasiun radio internasional, platform streaming musik online, dan acara televisi internasional. Ada juga tuh pendanaan yang lebih besar, teman Pro 2, seperti label rekaman yang besar, pendanaan kolektif, dan juga investasi. Keren ya, apalagi dengan studio rekaman yang sangat-sangat canggih, terus distribusi musik internasional yang memiliki jaringan distribusi yang luas dan juga efisien. Banyak ya keunggulannya ya, dan tidak salah juga karena ada banyak penyanyi-penyanyi atau musisi-musisi Indonesia yang juga pengen go internasional. Alright, kita akan masuk lagi ke 10 besar minggu ini teman Pro 2 di International Top 20. Dari Thailand dengan Bliss di angka 10, angka 9 ada mantan jawara Ben Sunbun dengan Sorry I'm Here For Someone Else, More To Lose dari Miley Cyrus di angka 8. Angka 7 ada JCJ dengan No Secret, sementara angka 6 ada Ed Sheeran featuring sama lagunya Azizam ya. Ini dia angka 10 hingga 6 minggu ini.
1: 10 besar minggu ini.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Top 20 Barat Pro 2 FM. Nomor 6.

0: Masih di International Top 20 teman Pro 2 dan kita akan masuk ke 5 besar. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, kita ingetin lagi bahwa kita punya aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di Play Store. Karena di situ banyak banget ya teman-teman Pro 2 yang pengen akses ya, informasi atau mungkin pengen dengar-dengar lagu atau ya cari-cari aja referensi wisata ataupun kuliner, semuanya lengkap kap kap kap. Ya, apalagi siarannya RRI ya di Pro 1 sampai Programa 5 Voice of Indonesia dan segala macamnya ada di situ, bisa kamu dengerin dari Sabang sampai Merauke. Download aplikasinya ya teman Pro 2. Kita masuk ke 5 besar dari Ariana Grande dengan Supernatural. Posisi 4 ada Maroon 5 featuring Lisa dengan Preachless. Ordinary dari Alex Warren di posisi 3. Di angka 2 ada Nicki dengan You'll Be in My Heart.
1: Nomor 5.

0: Yap, teman berdua 19 lagu tidak lengkap namanya Top 20 Internasional ya kalau tidak ada satu lagu yang ada di puncak internasional. So, langsung saja ya, ini dia yang ada di puncak chart kita minggu ini dari miliknya Jenny dengan Like Jenny di posisi ke-1 setelah 7 pekan bersaing.
1: Ini dia lagu yang paling hits minggu ini.

nomor 2, Jennie Blackpink merilis album debut solonya yang sangat dinantikan bertajuk Rabi pada Jumat 7 Maret kemarin ya, sebagai anggota terakhir Blackpink yang meluncurkan album solo. Dan Jennie sendiri sekarang mengambil langkah besar setelah keempat member grup tersebut terpisah dari YG Entertainment untuk mengejar proyek individu mereka. Satu lagu yang menarik perhatian adalah Like Jennie yang juga menjadi lagu utama dari album Rabi. Dengan irama upbeat dan lirik penuh rasa percaya diri, lagu ini tak hanya menjadi anthem bagi Jennie, tapi juga sebuah sindiran kepada para haters yang meragukan kesuksesannya. Lirik yang kuat dan musik yang energik ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan Jennie itu di kancah musik global tidak bisa dipandang sebelah mata. Like Jennie itu teman pro 2, lagu yang menonjolkan kemampuan rap Jennie yang luar biasa serta penampilannya yang penuh energi dengan koreografi yang memukau. Lagu ini benar-benar menggambarkan bagaimana Jennie bisa menghadapi tantangan dengan percaya diri dan terus memimpin sekaligus menantang mereka yang kerap memberikan komentar negatif. Melalui beat musik yang menegangkan, Jennie menyampaikan pesan bahwa mereka ini yang terus mengkritiknya tidak akan bisa menandingi pencapaian yang telah ia raih. Ya, udah cantik, kaya lagi, sukses lagi. Dan lewat lagu dan video musik Jennie, beliau ini memperlihatkan sisi kuat dirinya dan membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menandingi kekuatan dan dominasi yang ia miliki. So, selamat buat Jennie dengan lagunya Like Jennie yang minggu ini ada di puncak International Top 20. Tidak terasa waktu kita udah usai, teman produa. Terima kasih buat kamu yang sudah menyimak. Saya tutup acara ini ya. Salam Produ FM, tetap berhati dalam membangun bangsa. Selamat sore.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: saatnya kamu dengerin Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu.
1: Dari generasi Altaria, dari Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu, pencinta musik Indonesia. 20 lagu Indonesia akan saya putarkan seperti biasanya setiap hari Sabtu. By the way, apa kabar nih? Semoga semuanya dalam keadaan yang apa nih, fit terus ya, tidak galau-galau lagi. Pokoknya kalaupun ada masalah bisa terselesaikan dan bisa move on secepat guntur. Wow, seru ya kalau punya kalau bisa move on secepat guntur gitu. Jadi kayak pas galau gitu tiba-tiba BMKG enggak bisa prediksi perasaan kamu, tiba-tiba langsung berubah, boom gitu. Oke, okay. By the way, canda aja ya teman Pro 2. Pokoknya intinya apapun yang kamu jalani hari ini ataupun kemarin-kemarin bisa berjalan dengan baik dan kedepannya juga lancar terus. Oke, okay, langsung saja kita buka di Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik yang bersaing setiap minggu. Untuk minggu ini dibuka oleh Meiska dengan Keras Kepala, posisi 19 Matan Jawara juga Salma Salsabil dengan Berharap Pada Timur. Posisi 18 ada Nabila Takiyah dengan Terpatah Terluka. Posisi ke-17 dari miliknya Yura Yunita dengan Tanda. Sementara new entry pertama kita dipegang oleh Anji dengan Bergema Sampai Selamanya. Posisi 15 ada Fabio Asher dengan Tanpa Balasmu, new entry kedua kita. Terus di posisi 14 ada Anggi Marito dengan Tapi Aku Bukan Untukmu. Mencintaimu dari Mahalini, mantan jawara di posisi 13. Posisi 12 ada Piche Kota dengan Pada Satu Cinta. Posisi 11 ada Tenso dan Naikila featuring Jamsi dengan Garam dan Madu.
0: Nomor 20.

0: Hari ini
1: kalau boleh tahu
0: genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
1: Pop rock ya.
0: Iya, pop rock. Okay. Dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
1: Oh.
0: Dan rock. Iya. Dan dalam apa namanya berjalannya waktu ya, saya juga sudah mulai hijrah gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Dalam dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
1: Oh.
0: Dunia putih. Dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh ya, Mas.
1: Oke. Okay, ya, alhamdulillah. Umroh,
0: saya ketemu dengan Bang Rio ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
1: Oke, oke.
0: Bukan hanya dinikmati tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu.
1: Oh.
0: Nah, iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
1: Panggilanmu.
0: Iya.
1: Itu single terbarunya Om Indra.
0: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa Om Indra sebenarnya?
0: Ya, backstory-nya adalah jadi ini panggilan hati saya ya.
1: Oke.
0: Okay. Mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu ya.
1: Okay.
0: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
1: Okay.
0: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi, Mas. Di detik-detik terakhir saya sudah masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu.
1: Okay.
0: Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil, pasti ada jalannya, Mas. Gitu. Nah pulang dari umroh, saya keingetan nih. Wah, saya punya lagu sudah lama gitu kan ya. Panggilanmu, wah kenapa enggak saya garap lagi kan gitu.
1: Okay.
0: Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru.
1: Okay.
0: Lagu baru, ya kan. Jam tayang baru ya.
1: Oke. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya Om ya, awalnya.
0: Iya.
1: Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
0: Bisa diselesaikan.
1: Diselesaikan.
0: Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic. Oh,
1: Bang Rio Magic.
0: Iya, jadi beliau yang kasih motivasi buat saya.
1: Oke. Okay.
0: Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
1: Oke.
0: Okay. Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu Bang, Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, cukup menarik gitu untuk didengarkan gitu Mas.
1: Oh, oke. Okay. Tapi sebelumnya ada ini enggak ya? Ada tantangan yang paling berasa enggak? Karena ini kan lintas genre sebenarnya ya.
0: Betul.
1: Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
0: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
1: Yeah.
0: Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
1: Yeah.
0: Gen Z ya kalau sekarang kan.
1: Iya.
0: Otomatis mereka itu mencari sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin itu. Saya juga masih gaul, Mas.
1: Oke, kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio gimana? Maksudnya apakah ada perasaan yang kayak, wah ini sebenarnya berat tapi bisa atau gimana?
2: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu. Kedua lirik. Dan dari melodinya ini kan dia duluan yang udah berangkat ke sana.
1: Gitu. Umroh ya.
2: Iya. Terus itu kayak enggak tahu kapan bisa diajak lagi ke sana, tapi artinya dari sebuah lagu ini ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi. Menjadi sesuatu, siapa tahu mungkin bukan untuk umumnya tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil. Kan makanya judul panggilan. Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B, rasa R&B. Kalau ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu enggak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan.
1: Oke.
2: Kalau kita nanti dengar tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong ke sana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, aku nanti berbeda. Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat ke sana, tidak. Tapi lebih umum sebenarnya.
0: Lebih umum.
2: Ya. Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
0: Betul. Nah,
2: panggilanmu itu kan juga panggilan ke hati.
1: Panggilan hati juga.
2: Iya, panggilan ke diri sendiri.
0: Betul.
1: Oke. Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya, lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
0: Beneran terjadi, luar biasa.
1: Jadi luar biasa. Dulu gawat banget kalau kata Amri.
2: Kayak
1: sonoid
2: gitu.
1: Oh iya.
2: Bisa hancur.
1: Memang di dunia hiburan gitu ya.
0: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya, dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya, bahasa PHK. Lalu bertemu dengan ibunya. Dia bilang, kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa callnya? Callingnya apa gitu. Contoh misalkan dia seorang musisi. Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas nih kan sebagai penyiar ya. Mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa, sebagai penyiar ya. Nah, lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya. Hobi kamu apa? Keahlian kamu apa? Ternyata dia seorang musisi, Mas. Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, Bang Rio ya, les-les piano gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu, dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa, seorang musisi
1: jadi
0: gitu, atau
1: guru.
0: Ya guru-guru pemain piano gitu. Nah, ini menarik ya. Tadi kan sebetulnya bukan hanya umur aja, tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu. Nah, karena panggilan itu ada tiga tadi, Mas. Ya kan, ini panggilan untuk sholat gitu ya.
1: Azan.
0: Nah, itu kan ada juga panggilan ke Baitullah. Nah, yang ketiga nih ngeri, Mas.
1: Apa tuh?
0: Panggilan ke Rahmatullah.
1: Udah terakhir tuh ya.
0: Udah terakhir. Nah, kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, satu dua ini kita sudah melakukan gitu, Mas. Gitu. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa? Karena titik ketemunya itu akan apa ya? Akan booming gitu loh ketika dia tahu, oh Tuhan, aku maunya ke sini. Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan. Bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu itu. Jadi di situ poinnya gitu, Mas. Sangat luas maksudnya ternyata
1: Ternyata artinya luas ya.
2: Makanya musiknya pun juga dibikinnya pop seperti biasa gitu.
0: Iya, gitu.
2: Karena kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya, Timur Tengah gitu kan.
0: Iya.
2: Ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana.
0: Iya.
2: Tapi yang khususnya lagu ini ya kita lebih umum.
0: Jadi warna baru.
1: Jadi warna baru. Oke, kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody dan salah satu lagu legend ya Om Rio ya.
1: Oh, legend banget.
0: Legend banget
1: dulu
0: ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya setengah mati.
0: Wah. Salah satu lagu yang enggak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang. Enggak bisa ditiru ya.
1: Enggak bisa. Dan aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw,
0: yang mentah ya.
1: Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor, ya artinya tanda kutip jorok
0: gitu. Masih pakai pita gitu ya.
1: Pakai pita. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Seninya
1: ya,
0: disitu.
1: Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi kan.
0: Bener.
1: Dan kita gak bisa bilang bahwa wah dia gak lagunya, jago main gitu.
0: Bener, kita juga gak bisa bilang lagunya jelek gitu kan.
1: Bisa. Iya, karena memang udah, ya ini sejarah lah.
0: Sejarah betul. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata bismillah juga ya.
1: Iya, betul.
0: Gitu.
1: Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarga-keluarganya itu memang kan
0: dari Timur Tengah ya, di Zanzibar ya. Gitu. Nah, ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih, kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan.
0: Iya.
1: Bisa kapan aja kan.
0: Bisa kapan aja.
1: Artinya kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia.
0: Wah,
1: ya,
0: masuk
1: kan itu kan wow banget.
0: Artinya
1: travel A sampai Z setiap orang pengen daftar itu mereka dengar lagu ini. Jadi terpanggil terus kan.
0: Benar enggak? Benar.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Sehingga
1: banyak yang melihat, banyak yang mendengar dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau pergi
0: berangkat
1: ke sana.
0: Tapi
1: bagi untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap pekerjaan,
0: terhadap
1: hati, ya kan, terhadap silaturahmi terhadap sesama, itu yang paling penting.
0: General ya berarti.
1: General. Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Oke, tapi aku penasaran tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
1: Orkestra.
0: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok di lagu ini gitu untuk dipadu-padankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor.
0: Oke.
1: Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik. Apalagi ya kalau orang-orang Eropa Barat dan Eropa Timur mainkan, apalagi orang-orang Praha ya. Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument di keyboard gitu dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat. Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu?
1: Loh iya.
0: Kalau
1: lagunya mayor, itu gak jadi dia ke dalam hati. Biar pun tetap, dia lebih ada yang ceria, lebih tegas. Tapi kalau minor itu dia lebih deep. Atau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa suitnya itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis,
1: ya, kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya.
0: Oke.
1: Nah diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem. Jadi ada apa ya?
0: Mendebarkan.
1: Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Oke.
1: Nah sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full. Melodius kan.
0: Betul.
1: Nah itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor yang deep sampai yang kesannya menjadi ada tergerak hati untuk. Tapi bukan horornya ya, di minisnya aku campur minor 9-nya gitu.
0: Gak
1: film di minis itu.
0: Oh gitu.
2: Lebih ke feel mungkin ya Mas ya.
1: Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu.
0: Iya,
1: tapi kalau ini dijadikan mayor bisa gak? Bisa. Tapi gak jadi kesedihannya itu gak dalam. Jadi orang yang gembira aja kalau.
0: Iya. Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya
0: nih? Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya dengerin waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan. Bassnya juga kan, soundnya ini laguku nih, padahal aku pakai gitar biasa aja gitu kan, kirim ke Bang Rio. Wah ini luar biasa aku bilang gitu aku pengen merinding. Dan jujur pertama kali denger, saya nangis mas.
0: Oh iya?
2: Nangis, saya nangis, kayak deep, bener tadi tuh deep banget gitu. Saya sampai saya bilang saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu.
0: Oh.
2: Nah, itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Oke. Okay.
2: Tambah lagi apa namanya pembuatan musiknya juga sangat luar biasa ya. Lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa Mas, itu saya nangis. Iya, karena relate banget sama
0: Iya,
2: sama apa kehidupan ya kan. Sama baru saya pulang dari umroh gitu kan puas. Semakin kangen juga bawa mau ke sana lagi gitu.
0: Ke sana lagi bawa.
2: Iya, aduh, luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
2: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu.
0: Bikin
1: aku kalau lagi bikin nulis lagu juga melodinya dulu ditentuin. Mana hook-hooknya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu.
0: Okay.
1: Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story. Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop-K-popan gitu. Itu memang strukturnya bukan cerita aku. Aku bercerita sama si talent. Di sekolah kamu ngapain aja? Gini om, gini ini teman tadi berantem gini. Itu yang jadi story. Karena aku udah gak di dunianya dia lagi.
0: Gitu.
1: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relatenya, akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodinya. Melodi gini ya, apa yang kita perlu buat. Nah mungkin orkestra itu menjadi satu
2: instrumen.
1: Supporting instrumennya yang bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
2: Lebih dalam.
0: Okay.
2: Saya ngerasa banget. Luar biasa sih, pertama kali dengerin sampai nangis ya. Sampai nanya lagi berapa kali, ini bener Bang Rio nih, jadi bener nih, iya gitu kan, wah luar biasa sih.
1: Waktu ngetek kan.
2: Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
0: Silakan.
2: Ada magic Rio-nya di situ.
1: Gak messy aja.
2: Ada magic Rio-nya, lagu ini udah terpendam lama dan alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Mungkin itu aja dari saya.
0: Thank you.
1: Mudah-mudahan lagu ini ya salah satunya bisa nempel ke travel-travel.
2: Amin.
1: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand apa namanya Agar-agar.
0: Oh iya benar. Tadi ada tuh di depannya.
1: Beliau juga mualaf ya.
2: Iya betul.
1: Jadi mualaf. Akhirnya dia juga ikut ingin support. Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau.
0: Dari Agar-agar itu. Agar-agar,
1: ownernya langsung.
0: Ownernya langsung ya.
1: Langsung.
0: Oh iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
2: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar, kayak keluarga kah atau
2: yang pertama
0: orang
2: kali
0: tua dengar? Gitu mungkin.
2: Wow, luar biasa. Ya, ini pertama kali ke orang tua,
0: Ya, kan
2: saya dengerin apa namanya? Bagaimana lagunya nih?
0: Iya, minta pendapat.
2: Terus orang tua bilang ya, terus jalan aja, ini bagus buat CR kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu. Nah, ini Bu Dewi ini luar biasa selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan. Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah untuk lanjut
1: yang
2: di
1: mampu.
2: Yang kurang mampu SD SMP SMA gitu kan. Dan apa namanya lebih relate lagi juga gitu kan. Panggilanmu untuk apa, untuk belajar kan gitu ya. Karena belajar itu kan sepanjang hayat Mas. Gitu. Nah mungkin apa dua orang tersebut yang saya pertama yang ketiga kali. Ya yang ketiga ada apa ya namanya kekasih mungkin. Terus sama anak saya. Iya anak saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa dan beliau selalu dukung. Bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati itu video klipnya anak saya itu.
0: Modelnya ya.
2: Model video klipnya.
0: Okay.
2: Ya jadi apa namanya orang tua kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali. Dan sama beliau juga sampai apa namanya terharu gitu. Bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel juga. Ini kayaknya bagus nih gitu kan.
0: Langsung disebar luaskan tuh.
2: Kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah.
0: Lewat apa, WA gitu atau
2: lewat WA gitu kan, di grup-grup kan banyak. Beliau aktif juga di organisasi.
0: Disuruh nonton video klipnya juga. Oke, berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
2: Puas sekali.
0: Bahkan. Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
2: Iya betul.
0: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
1: Rencana gitu, jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
0: Betul.
1: Jadi kita lebih konsen setelah ini, udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
2: Solawat.
1: Oh. Ya. Solawat. Karena kebetulan aku beberapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan,
0: mantan. Oke, okay, mantan ketua.
1: Yang suaranya aku cloning.
0: Betul.
1: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga, yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
0: Oh, dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
1: Iya, nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren-pesantren.
0: Iya, betul. Karena
1: bagaimanapun juga fansnya dari mereka-mereka.
0: Oh gitu, jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
1: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musikpreneur adalah entrepreneur di bidang musik industri.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di seluruh Indonesia bahwa kayak misalnya gini, ah nanti musik religi kan yang denger sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau banyak.
0: Oke. Okay.
1: Satu, masalah siar jelas, bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
0: Oh, bisa.
1: Berarti ada unsur bisnis kan.
0: Iya, yeah, betul. Nah,
1: caranya kemarin juga bilang, oke, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
0: Oke.
1: Okay. Oke, satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
0: Oke. Okay.
1: Karena gimana pun juga, penyanyi sebesar idol kita, Indonesian Idol, mereka butuh fans.
0: Iya, betul.
1: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu, itu udah dalam tanda kutip aman kan?
0: Iya, betul.
1: Fansnya akan denger. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang, oke, ya, kita tetapin ini jadi time song.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat
0: ya dengerin lagunya, ya
1: kan? Dengan gitu artinya ini lagunya kan akan dia denger
0: teringat
1: akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahadian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren.
2: Iya, pesantren.
1: Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
2: BKPRMI, Mas.
1: BKML, ya.
0: BKPRMI, ya. Itu juga ya. Termasuk juga.
1: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice. Karena di Indonesia lagu religi ini gak dia doang kan.
0: Betul. Banyak sekali. Iya.
1: Tapi yang booming, yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa? Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
0: Oh iya benar.
1: Satu. Kita pun nama Sari.
0: Kita pun nama Sari.
1: Lagu Opik. Tapi bisa dihitung jari kan.
0: Adat Alwi.
1: Iya. Yeah.
2: Selanjutnya Indra Rahadian.
0: Amin.
1: Dan banyaknya nanti yang top lagu religi ini.
0: Oke. Okay.
1: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
0: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh.
1: Iya.
0: Dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren.
1: Terus pemuda masjid.
0: Pemuda masjid.
2: Iya, pemuda masjid. Ya. Yes, ya, betul.
1: Berapa banyak di Indonesia
2: pemuda? Banyak.
0: Oh iya. Yeah. Nanti di play di masjid mungkin kan?
1: Mungkin
0: abis azan.
1: Tapi di organisasi.
0: Oh, di organisasi.
1: Atau di perpribadinya si pemuda.
0: Bukan di toanya ya?
2: Bukan.
0: Panik juga kalau di toanya.
1: Azannya di begini, jangan.
2: Jangan. Terus uniknya penciptaan lagu ini, Mas. Aha. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
0: Sahur, ya. Oke.
2: Okay. Jadi sebelum sahur itu kan saya bukan sahur, apa namanya? Kalau mau ke apa namanya yang makan sahur itu
1: sesudah atau sebelum?
2: Sebelum sahur. Apa ya, ini? Jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih, Mas, ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta di bulan Ramadan itu.
0: Bulan Ramadan.
2: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu.
0: Oh.
2: Nah, jadi Ramadan, Ramadan ketemu Ramadan.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nadabumi dan Om Indra. Di cut terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Iya. Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia.
0: Oke.
1: Nah, saya kenapa vokalnya kuat gitu nafasnya itu saya latihan pernafasan Mas.
0: Oh. Ya
1: namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi Mas.
0: Oh iya. Yeah.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
0: Oke.
1: Nah, ini lagi dengerin semua ini.
0: Oh.
1: Seluruh Indonesia loh.
0: Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke. Yeah,
1: dan untuk apa namanya pendengar radio
0: Pro 2
1: FM.
0: Betul.
1: Ya, jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda.
0: Okay.
1: Ya,

0: judulnya adalah Panggilanmu. Okay. Ada di Spotify, mm-hmm. ya, dan juga sudah ada di YouTube. Okay. Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya.
1: Okay.
0: Ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik, ya, cintai bangsa Indonesia, okay. ya, cintai juga agama kita, agama Islam gitu.
1: Oke. Kalau dari Romrio?
2: Iya,
1: ya,
2: kalau dari sisi aku membawa nada bumi ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini, salah satunya kalau yang channel pop, rock dan lainnya itu udah biasa.
1: Oke. Okay.
2: Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak.
1: Oke. Okay.
2: Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Ini hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
1: Oh, hari ini ada lagi. Okay.
2: Yang religi juga selalu ada.
1: Oke. Okay.
2: Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati. Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya, karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya.
1: Oke. Okay.
2: Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana, tidak. Tidak ya.
0: Anak muda.
1: Anak muda. Oke.
2: Okay. Ini mudah-mudahan mungkin enggak kesampaian di tahun ini.
1: Oke. Okay.
2: Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian dia bisa juga
1: berangkat. Semoga ya.
2: Semoga dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri.
0: Betul.
2: Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
1: Amin.
2: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
1: Amin.
2: Gitu Om.
1: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi Tema Perdua di YouTube dan dimanapun, di sosial media juga ya pastinya.
0: Sosial media ada juga.
2: Nadabumi.id, Nadabumi Record, Nadabumi Kids, Nadabumi Religi.
1: Nah, di subscribe juga, di boleh ditonton video-videonya, di situ udah ada banyak juga Om ya.
2: Banyak.
1: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
0: Ya,
1: terima kasih banyak.
0: Ya, terima kasih juga. Sukses selalu.
1: Terima kasih udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir ke sini pastinya.
2: Kita minggu depan lagi.
0: Oke, thank you.
1: Oke, kalau gitu kita cabut dulu teman-teman berdua. Dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: sore ceria di Produa FM.
1: ...99,8 Produa FM atau buat teman terbaik kamu. Masih di sore ceria Produa FM dan masih barengan sama saya Delia yang siap menemani waktu santai kamu ya. Gimana harinya? Semoga tetap semangat dan pastinya masih stay hydrated ya teman Produa. Soalnya cuaca lagi lumayan tidak baik-baik saja ya. Angin dingin ya teman Produa ya. Anyway, kita bicara soal cuaca, ada berita yang cukup menyita perhatian dunia nih. Benua Eropa lagi di dera gelombang panas ekstrim yang memicu kebakaran hutan parah di beberapa negara kawasan Eropa Selatan. Mulai dari Spanyol, Prancis sampai Italia, semuanya lagi dalam status siaga tinggi ya teman Produa ya. Nah, di Spanyol sendiri kabarnya status darurat nasional sudah ditetapkan di wilayah Madrid dan provinsi Avila. Bayangin aja teman Produa, suhunya di sana diprediksi bisa menembus sampai 44 derajat Celcius. Aduh, panas banget ya. Api bahkan masih sulit dikendalikan di beberapa titik kayak di Villa del Prado. Ini yang bikin ribuan warga harus dievakuasi demi keselamatan. Nah, tidak kalah mencekam, di Prancis khususnya daerah Girondo, kebakaran sudah menghanguskan lebih dari 8.700 hektar lahan. Wow, luar biasa ya. Presiden Emmanuel Macron sampai minta bantuan darurat ke Uni Eropa dan sekitar 20 ribu warga di sana sudah diungsikan. Sementara di Italia, pulau eksotis Sisilia juga lagi berjuang keras melawan kobaran api sampai 6.000 petugas tanggap darurat dikerahkan. Menurut data dari European Forest Fires Information System, total sudah ada lebih dari 254 ribu hektar lahan yang terbakar di Uni Eropa sejak awal tahun ini. Angka yang terbilang jauh melampaui rata-rata tahunan mereka ya. Kita doakan bersama teman Produa, semoga penanganan di sana berjalan lancar, tim pemadam diberikan kesehatan, keselamatan, dan kondisinya bisa segera terkendali ya teman Produa ya. Jadi yuk kita mulai lebih peduli sama lingkungan sekitar. Jadi itu dia informasi sore hari ini. Adelia masih terus menemani kamu tentunya dengan lagu-lagu hits kesayangan kamu dan informasi-informasi menarik biar suasana tetap fresh. So don't go anywhere, tetap di Produa, tembuat teman terbaik kamu.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Pendengar, para astronom sudah menemukan beberapa planet pengembara di alam semesta. Tapi apa itu planet pengembara? Biasanya planet itu memiliki rumah dan bersaudara. Misalnya Bumi, rumahnya adalah tata surya dan planet-planet lain seperti Merkurius, Venus, Mars, bahkan Neptunus yang jauh merupakan saudara Bumi. Bisa dikatakan orang tua Bumi dan planet-planet ini adalah matahari yang menjadi bintang induk. Namun berbeda dengan Bumi dan planet lainnya, planet pengembara itu tidak punya rumah dan saudara-saudara. Sesuai dengan namanya, planet ini mengembara di alam semesta sendirian dan berpindah-pindah karena tak punya rumah yang tetap. Walaupun tetap berotasi, tapi planet ini tidak mengorbit bintang induk. Sistem keplanetan di alam semesta terbentuk dengan adanya banyak tabrakan partikel-partikel, seperti bebatuan, es, bahkan gas. Partikel yang sering bertabrakan ini bergabung menjadi planet-planet yang kemudian tertarik gravitasi bintang sehingga mengorbit bintang itu. Saat sistem keplanetan baru terbentuk, orbit planet-planet masih tidak beraturan. Ada yang memiliki orbit berdekatan, ada juga yang memiliki jalur orbit yang sama. Hal seperti itu bisa mengakibatkan planet-planet bertabrakan dan hancur, atau bahkan justru terlempar keluar dari sistem keplanetan. Planet yang terlempar keluar itulah yang akhirnya menjadi planet pengembara. Pendengar RRI, planet pengembara ini berjalan-jalan sendirian di angkasa luar. Nah, kalau suatu saat planet ini bertemu dengan bintang dan masuk ke dalam gravitasi bintang itu, barulah planet ini menemukan rumah dan tidak menjadi planet pengembara lagi. Karena gravitasi bintang, planet pengembara akan menjadikan bintang itu sebagai bintang induk.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Iya.

Oke, teman berdua, selamat malam, selamat bermalam minggu buat teman-teman yang lagi menikmati malam minggunya. Aduh, untung hujannya sudah berhenti ya, teman berdua. Jadi kamu bisa menikmati makanan-makanan yang ada di lapangan atau buah di malam hari ini. Pasti banyak banget dan juga pasti ramai banget, sambil jalan-jalan, sambil muter-muter cari makanan. Kamu ditemenin sama Imel malam ini ya guys, yang bakal nemenin kamu dari jam 7 sampai di jam 12, 11 malam ya, I mean. Dan buat kamu juga yang mungkin lagi cari-cari makan jajanan di malam ini, selamat menikmati jajanannya. Jangan sampai ketabrak ya, karena kan pasti rame banget ini di lapangan. Dan apa ya teman berdua, kalau bisa sih hati-hati aja, jangan kena genangan air, karena gak enak banget kalau lagi mau cantik, lagi mau ganteng banget malam ini, ternyata harus terjebak kenangan dan genangan, asik. Oke, teman berdua, sambil nemenin kamu jajan-jajan malam ini, atau enggak sambil nemenin kamu yang enggak kemana-mana, malam ini rebahan aja karena pasti pengen menikmati hari liburnya sedamai mungkin. Imel puterin buat kamu lagu-lagu yang enak banget malam ini. And ada The Weeknd, teman berdua, Die for You ya. Yeah? So here we go.

0: Wir, mau makan apa napa Sansu? Tapi kau tunggu di luar saya, biar bisa lihat pemandangan sedikit toh.
1: Iya Yanto.
0: Woi, pesan cu. Tengah nggak le? Soni mau makan le kok?
1: Aiy, sason pesan lah. Ini ada tabung nih. Ya mau menghindari kemiskinan. Dirangkum dari berbagai sumber, ada 6 cara menghindari kemiskinan. Jangan berhutang untuk yang tidak perlu, sisihkan penghasilan untuk ditabung, kurangi makan di luar, belanja sesuai kebutuhan bukan keinginan, catat pengeluaran dan pemasukanmu, perbanyak memberi atau bersedekah. Memberikan kepada orang yang membutuhkan tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memberikan rasa kepuasan dan berkah. Prinsip memberi ini juga menciptakan sikap positif terhadap keuangan yang dapat memperkaya hidup secara keseluruhan.
0: Oh, begitu kok. Nah, kalau begitu, kau pindah makan di dalam, Sasu.
1: Bukan begitu, Juwa.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Oke, teman Pro 2, ada kabar gembira buat kita semua pengguna internet, karena di zaman sekarang nih siapa sih yang tidak menggunakan internet begitu ya, teman Pro 2. Dan kemarin kan sempat ada kayak yang menghebohkan banget, Pak Sutri yang menggugat kayak provider-provider yang mana kalau kuota kita masih ada tapi kalau sudah lewat dari batas waktu penggunaan, kayak misalnya dikasih waktu 1 bulan nih 30 hari. Nah, tapi kalau masih ada sebenarnya kuotanya, cuman karena udah 30 hari ya udah akhirnya hangus gitu kan, teman Pro 2. Akhirnya setelah sekian lama nih ya sidangnya, akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi mengenai penghapusan kuota internet. Jadi dalam putusannya itu, MK mewajibkan penyelenggara telekomunikasi untuk menyediakan pilihan layanan yang bisa menjamin sisa kuota pelanggan tetap aktif dan masih dapat digunakan. Jadi kalau misalnya kuota kamu udah lewat dari kayak misalnya 30 hari tapi masih ada nih, kayak misal masih banyak kan, teman Pro 2, kayak ada mungkin 12 giga, nah itu kan sangat sayang kalau sampai hangus kan. Sedangkan itu kan adalah hak kita gitu. Jadi nanti MK tuh kasih kayak meminta nih biar penyelenggara telekomunikasi itu kasih pilihan layanan yang bisa jamin supaya kuota kita itu tidak hangus gitu, teman Pro 2. Dan putusan tersebut juga dibacakan Ketua MK Soehartoyo dalam sidang pengucapan putusan yang dilaksanakan di Jakarta hari Kamis kemarin tanggal 23 Juli, teman Pro 2. Jadi udah dikabulkan permohonan untuk pemohon untuk ya seperti yang tadi udah email bilang, kayak ini benar-benar satu kabar yang menggembirakan juga, karena kan pasti banyak banget mungkin teman-teman yang kuotanya tidak terpakai semuanya tapi harus hangus. Ah, sayang sekali. Jadi ya ini adalah satu langkah yang baik sekali dari semua berita-berita hiruk-pikuk yang kita dengar selama ini. Aku kayak aduh pusing banget sama semua kejadian di Indonesia, dan akhirnya ada satu berita yang menggembirakan kita dengar juga akhirnya ya, teman berdua. Okay, and kita lanjut lagi, teman berdua, dengan lagu berikutnya dari RC Widianto featuring Bianca Jodi dengan Caraku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Hey guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak.
1: Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
2: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Oke, selamat berjumpa kembali hari ini. Pagi ini saya bakal ngajak kamu untuk mendengarkan obrolan seru tentang musik seperti biasanya. Jadi kita selalu hadirkan orang-orang yang hebat ya, yang punya hobi di bagian musik, ada yang sekedar memproduksi musik. Jadi setiap orang itu punya talenta yang berbeda-beda. Pagi ini saya sudah hadirkan salah satu teman kita yang cantik. Orangnya baik, orangnya hobi ke gereja. Mungkin kamu sering ketemu di gereja juga. Dan dia punya suara yang sangat unik. Udah kita sempat kasih kabar ke kamu ya, kalau pagi ini bakal ada teman kita namanya Noni Pramesti Aluman. Kita sapa dulu nih, halo, selamat pagi Noni.
1: Halo, selamat pagi.
0: Itu suaranya, dari suaranya udah tahu nih, ini suaranya bagus banget. Oh ya Noni, apa kabar hari ini?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Baik selalu,
1: baik
0: ya.
1: Baik sekali.
0: Oke, okay. Kelihatan sekali nih lagi sehat, senang, dan setiap orang yang kalau dekat dengan Tuhan itu biasanya seperti ini. Oh ya, Noni ini mungkin banyak yang sudah sering lihat sih atau sering ketemu karena dia sudah sering tampil di panggung-panggung, apalagi kalau kamu rajin ke gereja pasti ketemu. Ya kan, di Polikarpus gitu. Dan saya juga pernah lihat dia, saya pernah mengidolakan dia sih ketika perlombaan bintang radio. Tepuk tangan dulu nih teman-teman di rumah. Oke, jadi hari ini Noni punya banyak waktu luang ya buat berbagi di sini. Hari ini rencananya aktivitas buat apa aja sih?
1: Hari ini? Tadi pagi masih ke gereja dulu.
0: Ya, wajib ya.
1: Terus jam 10 waktunya kesini, habis ini pulang paling istirahat, terus kerja tugas dan persiapan besok sekolah lagi.
0: Oh begitu, jadi ini masih anak sekolahan, anak sekolah, penting ada suaranya. Nah, jadi setiap hari aktivitasnya seperti itulah, remaja belum memikirkan soal apa sih hidup yang berat itu seperti apa, cari duit buat menghidupi banyak orang. Dan itu sangat-sangat sesuatu yang nantilah baru dipikirkan. Sekarang masih masa remaja, pikirkan yang senang-senang aja dulu. Pikirkan jati dirinya, pikirkan masa depannya. Oke, cita-citanya mau jadi apa?
1: Cita-cita?
0: Saya yakin waktu kecil beda sama yang sekarang.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Beda sekali.
0: Kecil dulu, waktu kecil pengen jadi apa?
1: Waktu kecil mau jadi pramugari.
0: Mau jadi pramugari? Wow, kenapa tidak sampai jadi pramugari?
1: Mungkin sekarang sudah lebih kenal dengan diri, hobinya di mana, kemampuannya di mana. Jadi sudah berpindah
0: hobi gitu ya, berpindah cita-cita. Oke. Nah, cita-cita yang sekarang kedepannya pengen jadi apa?
1: Maunya melanjutkan di dunia musik.
0: Dunia musik ya?
1: Ya, tapi ya, lihat kedepannya, semoga ada jalan.
0: Oke, tapi passionnya kuat ya kalau di musik.
1: Ya.
0: Semoga nanti ketika, karena musik sebenarnya bisa kita lihat sekarang tuh bukan jadi sekedar hobi sih teman-teman. Ya. Musik itu sekarang udah bisa menghasilkan. Saya yakin Noni udah menghasilkan tuh dari musik ya. Udah beli mobil belum? Belum ya?
1: Belum.
0: Itu cita-cita mungkin ya?
1: Cita-cita.
0: Impian itu. Wow. Oke. Nah, teman pro 2, itulah. Jadi hobi itu biasanya kalau masih kecil ditanya, mau jadi apa? Dokter. Ya. Mau jadi apa? Tentara, polisi. Kalau udah besar, sekarang mau jadi apa? Mau jadi arsitek aja deh. Kenapa tidak jadi dokter? Ternyata dokter itu sibuk. Kadang-kadang begitu kan? Jadi setiap perkembangan tuh orang punya perubahan yang tidak kita duga-duga gitu. Oke, juga Noni mulai belajar nyanyi sejak umur berapa sih?
1: Pertama kali nyanyi umur 3 tahun.
0: 3 tahun? Emang kamu udah bisa ngomong?
1: Sudah, 3
0: tahun. Sudah ya? 3 tahun lancar ya?
1: 3 tahun sudah bisa ngomong.
0: Oh ya, ada yang udah 4 tahun masih belum jelas.
1: Nyanyi. Berarti ini memang pertama kali nyanyi umur 3 tahun dan itu di gereja.
0: Di gereja?
1: Iya.
0: Luar biasa. Jadi kamu tuh udah dikasih karunia suara. Jadi umur 3 tahun tuh udah punya suara yang bagus.
1: Puji Tuhannya atau didak.
0: Jadi
1: dari kecil.
0: Dari kecil?
1: Iya.
0: 3 tahun. Ketika kamu bernyanyi itu siapa yang suruh? Masih ingat?
1: Itu pas ada lomba. Lomba kayaknya menyongsong Natal. Terus ada buat lomba-lomba di gereja. Jadi mama suruh, oke, daftar saja ikut-ikut dulu. Gitu. Ternyata dapat juara satu. Iya, jadi mulai dari situ mulai senang-senang nyanyi. Terus serius nyanyinya SMP kelas 3 mungkin.
0: Oh, gitu.
1: Cuman
0: ya,
1: dari dulu memang sudah suka nyanyi, tapi seriusnya baru.
0: Oh gitu. Tapi saya masih penasaran soal masa kecilnya. Oh ya, kamu kecilnya di mana sih? Tinggalnya di mana?
1: Lahirnya di sini, lahir di Atambua. Tapi orang tua pindah tugas ke Flores.
0: Flores.
1: Jadi kita ikut ke Flores 10 tahun.
0: Oh, kamu di Flores 10 tahun ya. Di mana tuh Flores?
1: Di Bajawa, Ngada.
0: Bajawa ya. Kamu udah tahu bahasa bahasa Bajawa, jangan sampai
1: logatnya.
0: Logatnya ya.
1: Iya.
0: Tapi mengerti kalau orang Bajawa ngomong. Soalnya 10 mengerti, tahun tapi lumayan.
1: Kalau pakai bahasa daerah
0: kurang.
1: Kalau nah, logatnya iya.
0: Ngomong-ngomong, berapa bahasa yang kamu tahu?
1: Bahasa Indonesia.
0: Cuma Indonesia. Kamu Indonesia banget ya.
1: Indonesia sekali.
0: Indonesia banget. Oke, inilah ciri khas orang yang mencintai tanah air. Tapi entahlah, dia cinta kampung halaman tidak ya. Oke, sebenarnya asalnya dari mana nih orang tuanya?
1: Bapak Rote, Mama Rote, Atambua.
0: Mama Atambua, Belu ya. Oke, jadi kalau disingkat jadi apa ya? Tahu deh. Pokoknya udah kayaknya enggak ada yang bagus kalau disingkat. Jadi Rote Belu lah. Jadi ini ada wajah-wajah Rotenya, ada wajah-wajah Belunya. Oke, tapi lebih dominan ke saya pikir kamu orang Tionghoa loh. Tidak ya? saya kira ternyata tidak. Ternyata kita orang Belu juga ada yang seperti itu. Oke. Sekarang berapa tahun?
1: 17.
0: Kapan Sweet 17?
1: Bulan Juni kemarin.
0: Ah, udah lewat. Udah kirain lewat. Belum, padahal kita mau kasih kado nih.
1: Selamat ulang
0: tahun. Selamat ulang tahun. Oke. Jadi noninya udah lewat ulang tahunnya. Kita tunda ya hadiahnya, teman-teman.
1: Tahun depan.
0: Tahun depan ya. Oke, okay. Mudah-mudahan kita masih di sini. Baik, untuk noni juga dari kecil sampai tentang waktu dari kecil sampai SMP itu pernah ikut lomba-lomba apa aja?
1: Dari kecil lomba nyanyi, lomba dance, lomba menari, lomba pidato, lomba cerdas cermat.
0: Kamu bisa semua. Lomba. Kamu tidak kasih kesempatan buat orang lain. Semua kamu ambil nih. Gimana sih? Egois banget ya.
1: Tidak.
0: Oke, tapi memang pengen jadi anak yang kreatif ya.
1: Ya.
0: Sebenarnya siapa yang memotivasi kamu? Kok kamu bisa? Anak-anak tuh biasanya kan malu-malu, takut-takut gitu.
1: Mungkin sudah dari kecil karena lihat orang tua juga orangnya aktif, terus punya banyak kegiatan di luar, bersosialisasi dengan banyak orang. Jadi kalau bapak dan mama pergi keluar tuh ikut terus. Jadi gitu. Lihat-lihat banyak kegiatan. Jadi mulai suka, mulai coba hal-hal baru.
0: Dalam keluarga ada yang penyanyi?
1: Atau dari musisi? Kalau opa pemusik.
0: Pemusik ya?
1: Iya, opa pemusik. Terus dari keluarganya mama itu hampir semua penyanyi.
0: Semua penyanyi?
1: Ya,
0: wow.
1: Hebat-hebat nyanyi.
0: Suaranya jadi diturunkan ke kamu. Luar biasa. Tapi dari keluarganya mama ada juga yang pernah punya prestasi yang luar biasa gitu, misalkan ikut lomba ke atau disuruh nyanyi di panggung-panggung besar gitu, pernah ada?
1: Nyanyi-nyanyi di sini.
0: Oh ya.
1: Terus, tapi
0: di acara-acara keluarga mungkin ya.
1: Kalau om itu bukan nyanyi, cuman di akademik dia.
0: Oh gitu ya.
1: Dia guru matematika diminta ngajar di luar negeri.
0: Akhirnya bisa gitu ya. Nah. Kemudian kalau dari sekian banyak kegiatan cerdas cermat apa segala macam yang pernah kamu rasa mendapat penghargaan paling tinggi di antaranya tuh yang mana?
1: Ya nyanyi sampai nyanyi. Sekarang.
0: Sampai sekarang. Iya. Jadi kamu akhirnya prioritasnya ke nyanyi ya?
1: Iya, sekarang prioritasnya ke nyanyi.
0: Oke. Okay. Kalau misalkan disuruh kamu dance lagi masih bisa enggak?
1: Bisa, cuman harus latihan.
0: Harus latihan. Tapi bisa ya?
1: Bisa.
0: Wah. Kenapa tidak TikTokan aja kan dapat bayaran tuh. Sekarang tuh enak loh, segala sesuatu bisa dijual. Kelebihan kreativitas kita bisa dijual untuk menghasilkan. Jadi tinggal pintar-pintar aja mau ngapain ya kan. Oke. Nah teman Pro 2, selain itu juga Noni ini anaknya baru SMA ya kan. Kemarin saya pikir udah tamat sekolah loh. Soalnya kamu aktif banget ke kegiatan-kegiatan bernyanyi kamu selalu ada. Pikir ini udah bebas nih, mungkin udah tamat. Rencananya mau kuliah di mana?
1: Masih antara dua dari orang tua juga. Kalau tidak di Kupang berarti di Jakarta.
0: Oke. Jurusan yang pengen kamu pilih?
1: Maunya lanjut musik, tapi plan B-nya ambil kedokteran, cuman.
0: Oh. Mau dokter apa dulu nih?
1: Mau dokter kandungan.
0: Nah, dokter kandungan kayaknya ini yang agak langka ya. Iya. Ini jadi orientasi kamu kenapa mau jadi dokter? Pengen punya banyak uang atau apa? Selain itu apa?
1: Dari dulu orang tua juga dukungnya dokter.
0: Dokter.
1: Terus supaya bilang kalau bapak dan mama sakit tidak ada yang lain urus, kayaknya maunya jadi anaknya urus sendiri.
0: Oh, begitu. Jadi bisa langsung urus keluarga. Berarti kamu lebih ke untuk bisa melayani orang sakit gitu ya. Oke. Kebetulan di sini banyak orang yang butuh dokter. Kita kekurangan dokter. Jadi kalau kamu jadi dokter, saya dukung banget. Saya cuma bisa dukung dengan doa ya.
1: Yeah.
0: Bisa dukung dengan duit. Oke. Okay. Nah, kita dukung ya sama-sama ya teman pro 2 biar Noni bisa jadi dokter. Tapi kalau udah jadi dokter, jangan tugas di tempat lain dong. Kembalilah ke kampung halaman ya kan. Kita kan membutuhkan kamu. Oke. Okay. Okay. Jadi kita doakan aja yang terbaik buat Noni. Nah, Noni, sudah berapa kali kamu ikut lomba bernyanyi? Yang artinya panggung yang kamu udah betul-betul fokus nih, udah matang.
1: Sekitaran dari SMP berarti
0: banyak sekali kan ya, hampir lupa kira-kira.
1: Karena kan fokusnya di SMP, jadi mulai lomba dari sini tingkat kabupaten, terus ke provinsi, setelah itu baru lomba di sini, RRI,
0: ya.
1: Terus dengan festival-festival yang di lapangan.
0: Lapangan ya. Ya. Jadi udah banyak ya, udah sangat banyak. Dari semuanya juara berapa yang kamu raih paling tinggi?
1: Waktu itu SMP FLS 2N juara 1 di tingkat kabupaten. Terus lanjut ke Kupang, itu juara 2.
0: Juara 2-nya di Kupang ya. Itu antara setingkat SMA gitu ya.
1: Iya, atau umum? SMA se-NTT.
0: Se-NTT ya.
1: Iya.
0: Artinya orang luar tidak.
1: Yang tidak.
0: Bukan anak sekolah tidak ya?
1: Iya, anak sekolah.
0: Oh, jadi khusus
1: semuanya
0: anak sekolah. Ketika waktu di Kupang, gimana? Kamu tampil di sana, kamu perasaannya gimana dulu?
1: Pastinya deg-degan, takut karena yang dikirim ke provinsi kan yang terbaik dari kabupatennya. Jadi pasti sudah punya persiapan yang matang juga mereka dengan ciri khas suara yang beda-beda, powernya juga beda, auranya juga beda, tempatnya baru juga, dan teman-temannya banyak. Jadi tapi seru karena kita punya teman-teman baru. Bisa kenal mereka di sana, beradaptasi, terus bisa banyak belajar dari mereka juga. Karena ada yang sudah juara-juara juga di daerahnya kan. Jadi saat di Kupang itu pokoknya butuh persiapan yang baik, latihan terus, pemanasan terus di sana, tidak main-main.
0: Iya dong.
1: Terus dijaga makannya, istirahatnya, supaya tidak terganggu suara.
0: Jadi kamu butuh persiapan yang sangat matang ya waktu itu ya. Ketika jedah, ketika kamu juara di sini lalu pergi ke Kupang, itu jeda waktu berapa lama untuk kamu persiapan?
1: Tidak terlalu lama juga sebenarnya.
0: Iya ya.
1: Kayaknya cuman hitungan minggu. Karena itu kan memang dari awal ikut lomba di sini sudah diinfokan kalau yang juara satu akan mewakili ke tingkat provinsi. Jadi kita sudah persiapan dari jauh-jauh hari. Gitu. Jadi pada saat juara mau lanjut ke Kupang, itu tinggal dipoles-poles saja improvnya, dipunya nada-nada yang kurang tepat gitu. Latihan-latihan lagi untuk persiapan ke Kupang.
0: Jadi waktu ketika kamu mengikuti lomba atau pertama ini, jadi kesan paling luar biasa karena kamu mendapat juara 2 di tingkat provinsi ya. Nah, selama itu siapa sih yang mementori kamu?
1: Mulai dari dalam rumah, mama sendiri.
0: Jadi mama kasih semangat Terus kamu bernyanyi dan mama mencoba untuk menilai dari dari rumah ya.
1: Betul.
0: Mana yang kurang mama kasih ingat.
1: Iya.
0: Waktu itu lagu apa yang kamu bawakan?
1: Manusia Kuat. Dengan lagu daerah.
0: Jadi ada lagu wajib, ada lagu pilihan.
1: Iya, lagu wajib, lagu pilihan.
0: Setiap orang wajib membawakan dua lagu ya.
1: Iya.
0: Dan Manusia Kuat, lagunya siapa sih? Manusia,
1: Tulus.
0: Manusia Kuat. Oh iya. Jadi kamu membawakan lagu laki-laki.
1: Iya.
0: Versi nadanya cewek gitu ya.
1: Iya, nada ceweknya.
0: Oke. Itu lagunya disiapkan lalu kita pilih atau kita menentukan
1: lagunya
0: sendiri?
1: Disiapkan.
0: Oh gitu.
1: Lagunya
0: ada berapa lagu yang disiapkan?
1: Udah lupa ya. Kayaknya sekitaran tiga lagu.
0: Oh gitu. Jadi dipilih di antara
1: kita
0: ketiga
1: pilih.
0: Itu. Semua peserta menyanyikan tiga lagu itu ya waktu di Kupang. Kalau di Kupang gimana? Sama juga?
1: Ada satu lagu wajibnya. Terus, oh lagu wajibnya Anganku Anganmu.
0: Oh ya, Anganku Anganmu.
1: Terus,
0: itu lagunya
1: Raisa dengan
0: Raisa, benar.
1: Ya. Lagu wajibnya Anganku Anganmu itu wajib dinyanyikan semua peserta. Terus lagu pilihannya yang itu kita pilih masing-masing. Terus ditambah satu lagu daerah.
0: Okay. Ya. Lagu daerah apa tuh?
1: Waktu itu bawa Tasi Veto.
0: Tasi Veto, Tasi Mane.
1: Iya.
0: Memang itu sangat mewakili Belu banget
1: ya.
0: Oke, sampai di sana dan akhirnya kamu sudah menduga bahwa kamu bakal masuk dalam urutan 1, 2, 3 atau tidak?
1: Tidak juga.
0: Tidak sama sekali.
1: Karena banyak teman-teman yang suaranya lebih bagus.
0: Wow.
1: Menurut saya. Suaranya lebih bagus, terus powernya juga bagus. Jadi tidak masuk.
0: Tidak menyangka ya.
1: Tidak menyangka masuk juara 2.
0: Itulah namanya surprise yang luar biasa. Itulah yang sangat membanggakan kita. Dan ketika kamu bernyanyi, apa yang kamu feeling dari awal kamu bernyanyi sampai akhir? Apakah kamu menunjukkan sesuatu yang benar-benar membuat juri jadi terkagum atau kamu rasa datar-datar aja sih?
1: Karena sudah latihan cukup lama. Jadi apa yang sudah dipersiapkan itu yang ditampilkan di atas panggung dan menurut saya itu yang terbaik dari saya.
0: Oh gitu ya. Jadi bukan karena
1: sesuai dengan umurnya saya, sesuai dengan suara saya, ciri khasnya saya, bagaimana saya membawakan lagu. Jadi tidak harus mengikuti penyanyi aslinya.
0: Jadi
1: orang tahu kalau
0: kamu sempat improv juga.
1: Ya?
0: Kamu sempat improvisasi juga ya?
1: Iya. Pakai improv cuman tidak mengikuti lagu aslinya.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Orang tahu, oh iya ini Noni yang
0: ini
1: nyanyi.
0: Noni. Wow, berarti itu mungkin kelebihan kamu yang mungkin diambil poinnya, makanya kamu sempat masuk dalam urutan juara lah. Sementara yang lain juga bagus-bagus, mungkin tidak ditemukan kesalahan sih. Kayaknya yang juara satu dari mana tuh?
1: Yang juara satu dari Alor.
0: Alor.
1: Iya.
0: Bukan Kupang ya?
1: Bukan, dari Alor.
0: Menurut kamu apa yang kamu pelajari dari dia?
1: Dia power.
0: Suaranya sangat
1: power,
0: kuat.
1: Besar gitu. Terus suaranya tebal.
0: Tebal ya.
1: Dan tingkat kepercayaan dirinya tinggi sekali.
0: Sampai jadi, sekarang masih berkomunikasi dengan
1: masih.
0: Udah jadi teman gitu ya.
1: Iya, jadi teman.
0: Wow. Nah, begitulah. Jadi menjadi seorang penyanyi yang sudah jam terbangnya sampai di provinsi, otomatis kita akan berjumpa dengan orang-orang hebat. Jurinya dari mana aja?
1: Jurinya waktu itu dari Kupang semua.
0: Dari Kupang semua ya. Dan mereka pasti objektif banget ya.
1: Iya.
0: Oke, itu ini baru cerita yang pertama nih teman Pro 2. Tapi jangan bosan dulu. Jadi masih seru banget ya. Kita kalau ngobrolin soal musik gak bakalan habis. Apalagi ini udah melanglang buana sampai kemana-mana. Tapi Noni, kita kasih lagu dulu ya buat teman-teman, biar teman-teman kita jangan boring dan pastinya masih terus semangat buat dengerin kita. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2, kami masih akan kembali dengan obrolan Morning Live Chat di akhir pekan buat kamu setelah kita dengarkan yang berikut ini.
2: Morning Live Chat.
0: Kembali lagi di Morning Live Chat masih dengan Noni Pramesti Aluman. Nah, ini dia penyanyi andalan kita yang udah kita ajak tadi tentang masa kecilnya. Dia cerita tentang pengalamannya, tentang prestasi yang sudah dia raih dan banyak yang dipelajari dari situ. Dan dia sendiri hingga sekarang masih memiliki cita-cita untuk melanjutkan musik di tingkat yang mungkin lebih tinggi. Bakal kita kupas nanti ya. Kita coba tanya-tanya apa sih yang ada di otaknya. Kira-kira dia masih pengen punya mimpi yang lebih besar seperti apa menjadi seorang penyanyi. Kita sapa dulu nih, Noni masih ada di sini tidak ya? Halo Noni.
1: Halo.
0: Oh, masih ada. Tenang aja, Noni tidak akan kemana-mana ya, selalu ada di hati kita. Oke Noni, masih semangat kan?
1: Masih.
0: Nah Noni, tadi kita udah sedikit mengulas tentang pengalamannya Noni, tentang lomba. Kemarin kan Noni juga sempat ikut lomba di RRI kan?
1: Iya.
0: Nah itu Noni dapat kabarnya dari siapa sih?
1: Awalnya tidak tahu tentang lomba bintang radio ya, di RRI. Cuman dapat kabar dari teman di sekolah. Dia juga mendaftar waktu itu, laki-laki. Dia juga mendaftar di lombanya.
0: Siapa teman kamu itu?
1: Namanya Junior Dudu.
0: Oh, dia juara tidak ya kemarin?
1: Juara 4 dia.
0: Juara 4 ya, laki-laki ya. Wah, berarti lumayan bagus nih. Lalu?
1: Dia ajak karena biasa nyanyi di sekolah sama-sama. Di band sekolah kan biasa sama-sama. Jadi dia ajak, dia bilang, "Ini ada lomba RRI ini. Oh, mau ikut tidak? Harus ikut. Pokoknya harus ikut, harus ikut." Gitu. Jadi waktu itu juga daftar sama-sama dengan dia. Kami berdua datang di sini, terus daftar sampai ikut lomba. Tahap pertama lolos, terus semifinal juga lolos, sampai finalnya dia juara 4, saya juara 3.
0: Wow. Jadi 3-4 si anaknya, kalau kamu juara 2, saya yakin dia juara 3. Karena kalian tuh jalannya selalu bersama-sama gitu loh ya. Oke. Nah, itu kemarin kamu membawakan lagu apa? Kesalahan apa yang kamu buat?
1: Lagu Kisah Sempurna.
0: Kisah Sempurna Mahal Ini.
1: Kisah Sempurna Mahal Ini dengan Wajibnya Sang Dewi.
0: Sang Dewi Liodra. Ya.
1: Itu kesalahan.
0: Kalau tidak salah waktu semifinalnya tuh kamu luar biasa loh. Saya sempat menonton. Saya simak awalnya dan ya sedikit meyakinkan saya kalau kamu bakal juara. Nah, pas sampai di finalnya itu apa ya? Yang kesalahan apa yang kamu buat?
1: Di final itu karena kondisi juga kurang fit, jadi suara juga kurang stabil. Terus kesalahan di lagu pilihan, di Kisah Sempurna itu di awalnya salah lirik, lupa lirik.
0: Oh gitu ya, oke. Tapi setelah masuk ke tengahnya itu udah lancar ya, aman. Oke, nah ini sebentar lagi kita bakal buka bintang radio nih bulan November. Okay. Udah siap mau daftar lagi?
1: Harus. Gas harus ya. Daftar lagi.
0: Harus dapat juara satunya dong. Tapi tahun ini mungkin ada sedikit perbedaan ya Noni. Karena kita bakal ikut kayaknya sistemnya kayak Indonesian Idol atau The Voice. Jadi pakai video kayaknya. Nanti ada rekaman video suara itu dikirimkan ke pusat. Sepertinya begitu. Tapi belum tahu lah, nanti coba aja dulu. Kalau misalkan udah dibuka pendaftaran, baru kita tahu kepastian.
1: Oke.
0: Kamu harus juara tahun ini. Kalau bisa juara nasional.
1: Amin.
0: Karena bintang radio RRI biasanya kalau udah juara satu di tingkat nasional, itu persiapan lagi untuk lomba di tingkat Asia. Nah, karena kemarin kita Indonesia belum untuk di tingkat Asia belum sempat dapat juara satu sih, tapi juara tiga pernah. Kalau tidak salah yang namanya Dorcas dari Papua.
1: Keren.
0: Oke, jadi kamu harus siap-siap dari sekarang.
1: Siap.
0: Ya. Nah, Noni, sejauh ini kamu bergelut di musik, menurut kamu musik itu sekedar hobi aja atau apa sih buat pribadi kamu?
1: Musik sudah jadi dunia saya mungkin, karena setiap hari pasti dengar musik,
0: bergaul dengan musik ya.
1: Setiap hari dengan musik.
0: Sehari keluar kamu masuk. Dengar berapa kali sih musik?
1: Tidak dihitung.
0: Tidak terhitung.
1: Iya.
0: Mungkin orang yang kalau suka musik pada awalnya biasanya random. Semakin dia menekuni musik, biasanya dia punya pilihan tersendiri tentang genre. Iya. Nah, kamu sendiri udah masuk ke genre yang mana nih?
1: Kalau saya lebih ke pop.
0: Pop, balad, iya. Pop ya?
1: Iya.
0: Oh, berarti suka yang rock tidak?
1: Rock,
0: country atau reggae?
1: Cuman dengar-dengar saja, cuman tidak yang terlalu menekuni di situ. Lebihnya ke pop karena ke pop. Jenis suara saya ya, juga lebih ke pop.
0: Suaranya, ya. Ya, warna suaranya lebih ke cocoknya ke pop. Nah, ini permintaan dari mana aja sih yang udah kamu penuhi untuk bernyanyi? Misalkan di acara atau acara-acara formal mungkin, atau mungkin di pesta atau apa aja yang selama ini?
1: Ya, acara-acara yang sudah pernah Noni nyanyi itu di wedding.
0: Wedding juga ya?
1: Iya, di wedding, terus di kafe.
0: Kafe.
1: Terus di acara ulang tahun. Terus acara-acara undian. Terus festival.
0: Iya, iya.
1: Festival musik. Terus pokoknya ada beberapa acara-acara luar. Waktu itu di perbatasan, di Mota Ain juga sempat nyanyi bersama dengan kakak-kakak dari Kupang juga. Kakak-kakak yang luar biasa juga bandnya, keren-keren, dengan Karoli Lede. Kita sama-sama di Mota Ain.
0: Dan dari semuanya, pernah tidak kamu pernah menandatangani kontrak kerja begitu, misalkan 3 hari atau seminggu atau mungkin sebulan?
1: Sejauh ini belum, karena ya, masih sekolah juga. Oh, jadi iya, belum berani terima.
0: Benar.
1: Ya.
0: Nah, kalau misalkan job-job yang kayak seperti wedding dan lain sebagainya, apakah tidak mengganggu aktivitas sekolah kamu, belajar kamu?
1: Karena weddingnya kan biasa sore,
0: sore
1: atau acaranya malam. Jadi tidak mengganggu kalau sekolahnya kan pagi.
0: Kalau misalkan ada tugas atau apa gitu?
1: Itu kadang kalau latihan di studio saya bawa buku.
0: Sambil ya, kerja.
1: Sambil kerja tugas. Wow.
0: Cerdas sekali kamu ya. Oke. Okay. Oh iya, sampai lupa nih. Kan di luar sana tuh banyak orang yang punya bakat bernyanyi.
1: Ya.
0: Tapi terkadang mereka sendiri tidak tahu kalau mereka bisa bernyanyi. Nah, ini Noni pasti tahu nih, kira-kira orang-orang seperti ini Noni mungkin pernah merasa, tapi Noni dari kecil udah di support terus sama keluarga untuk bernyanyi ya. Nah, ini ada teman-teman yang justru mereka tidak mendapat support itu. Kira-kira apa nih yang harus mereka lakukan supaya mereka itu bisa tahu bahwa mereka punya bakat bernyanyi?
1: Kalau dulu, kalau pengalaman saya pribadi, teman-teman semua harus mengenali diri teman-teman itu dari dalam. Jadi teman-teman harus kenal dulu diri kalian ini, hobinya di mana, talentanya di mana, bakatnya di mana. Selagi itu positif, ya sebaiknya dikembangkan. Karena sama seperti bernyanyi atau bermusik, banyak orang yang menganggap remeh musik, tapi dari musik kita bisa menghibur orang, kita juga bisa terhibur, kita juga bisa menghasilkan uang. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau musik itu jadi hobi dan juga pekerjaan, gitu.
0: Jadi profesi akhirnya ya. Nah, itu dia teman-teman, jadi jangan takut. Tapi kadang-kadang teman-teman tuh bilang, mereka gimana sih kok bisa ada di atas panggung ya, sedangkan kita mau bernyanyi kita harus minta tolong ke siapa gitu. Nah, artinya kita harus berani tabrak ya. Kalau
1: tabrak dulu. Kalau tidak berani tabrak ya tidak bisa.
0: Pas ada kayak event-event orang kasih kesempatan, siapa yang mau bernyanyi silakan, coba-coba angkat tangan, ya kan. Dari situ mungkin kamu bisa tahu. Atau mungkin di rumah kalau ada mic, ada speaker, ya kan.
1: Bisa nyanyi di depan cermin, di kamar mandi.
0: Di depan pacar boleh ya?
1: Boleh.
0: Biar pacarnya nilai. Tapi kadang-kadang pacar tidak jujur juga sih. Suaranya standar dibilang bagus. Nah, itu kan sekedar pujian modus gitu kan. Oke. Kemudian Noni, misalkan kita pengen tampil ya. Ada satu event besar, di situ kita pengen tampil. Menjadi seorang penyanyi yang profesional atau penyanyi yang harus bisa tampil maksimal, kira-kira tips apa nih yang harus dia persiapkan? Karena ada yang begitu mau tampil, aduh gugup, aduh lututnya pada goyang, suaranya langsung miring kemana-mana gitu.
1: Oke. pada saat mau tampil, yang terpenting itu kita latihan dulu.
0: Latihan tuh
1: yang
0: sangat
1: paling
0: penting
1: pertama
0: ya.
1: Itu latihan.
0: Tidak ada orang hebat yang tanpa latihan
1: iya.
0: bisa langsung ya.
1: Penyanyi profesional sekalipun dia harus latihan kalau mau tampil. Jadi yang pertama latihan. Setelah itu penguasaan lagu.
0: Benar.
1: Setelah itu teknik-tekniknya juga kita harus banyak latihan, banyak dengar-dengar juga cover-cover dari teman-teman yang di luar supaya kita tidak terpaku dengan lagu aslinya. Jadi kita bisa improv-improv juga. Terus untuk mengatasi gugup di atas panggung, kalau saya sendiri sebelum naik panggung itu harus pemanasan.
0: Pemanasan.
1: Harus pemanasan dulu.
0: Itu kayak gimana pemanasannya?
1: Pokoknya pemanasan suara,
0: lari,
1: do re mi fa
0: sol. Atau nyanyi-nyanyi aja ya,
1: nyanyi-nyanyi.
0: Tidak perlu lari keliling ya.
1: Kalau saya harus gerak-gerak. Kalau duduk saja tidak bisa.
0: Oh, gitu. Ya,
1: harus pokoknya masing-masing orang punya cara untuk mengatasi gugupnya sendiri. Kalau saya harus pemanasan terus harus gerak-gerak. Kalau duduk-duduk saja berarti
0: bahaya.
1: Bahaya.
0: Bahaya. Pas sampai di atas panggung baru bergerak jadinya. Selain itu apalagi kalau soal suara gimana? Apakah kita jangan terlalu banyak teriak atau harus sebelum nyanyi apa perlu teriak yang banyak biar lebih longgar atau gimana sih?
1: Kalau dari saya sendiri kalau sebelum nyanyi itu kita harus jaga pola makannya. Jaga makannya
0: benar.
1: Kita tidak boleh terlalu yang minyak-minyak, tidak boleh terlalu yang pedis-pedis, tidak boleh yang es-es dulu.
0: Noni yakin tidak makan pedis ya?
1: Makan, cuman pada saat kalau mau tampil ya, sebaiknya
0: dihindari dulu.
1: Gitu, dikurangi. Terus kalau mau sebenarnya setiap orang suaranya beda-beda. Jadi kalau Noni kadang kalau mau nyanyi justru harus teriak-teriak dulu.
0: Oh gitu.
1: Gitu supaya
0: longgar gitu ya.
1: Kadang agak rasa bagaimana gitu di tenggorokan. Jadi gitu harus dijaga makannya.
0: Jaga
1: terus istirahatnya
0: makan.
1: Juga harus harus fit.
0: Gitu. Dan saya juga sering dengar sih katanya kalau kita mau bernyanyi yang paling fatal itu juga adalah napas.
1: Iya.
0: Kalau orang yang mungkin kemarin pas dia latihannya biasa-biasa aja sih napasnya pas-pas aja. Tapi pas naik ke atas panggung tiba-tiba napasnya jadi pendek gitu kan. Itu kenapa tuh? Apa karena memang mungkin dianya kurang istirahat atau dianya terlalu sibuk di rumah atau karena memang gugup gitu ya?
1: Ada yang karena gugup jadi dia susah kontrol pernapasan gitu.
0: Napasnya jadi pendek-pendek
1: gitu
0: ya.
1: Jadi harus latihan-latihan terus.
0: Oke. Gitu. Jadi kalau udah terbiasa atau apalagi udah punya banyak jam terbang, saya rasa kepercayaan diri juga menentukan.
1: Iya, harus percaya diri juga.
0: Oke, harapan dari Noni buat kota perbatasan seperti kita di Atambua apa nih yang mau disampaikan?
1: Harapannya semoga di hari-hari ke depan lebih banyak event-event lagi, event-event musik di Atambua supaya banyak bakat-bakat teman-teman di luar sana.
0: Iya, benar.
1: Juga kita bisa explore bakat-bakat karena di sini saya yakin banyak sekali anak-anak yang punya bakat di musik, di nyanyi, suaranya juga bagus-bagus, cuman kurang panggung saja. Kurang panggung saja, makanya belum. Jadi
0: lagian
1: harapannya ke depan lebih banyak event lagi di Atambua.
0: Oke. Nah tuh yang mendengarkan, semoga ada yang mendengarkan biar bisa disampaikan kepada pihak yang berwajib. Supaya kalau bisa eventnya dibanyak-banyakin. Oke, teman pro 2 ini semoga bisa terinspirasi dari pengalamannya Noni, dari ceritanya Noni. Menjadi seorang penyanyi itu bukan sekedar hobi kata Noni tadi, tapi sekarang musik itu udah jadi selain hobi, menyenangkan, menghibur, bahkan juga sudah bisa menghasilkan. Kita harapkan Noni bisa sukses dalam bernyanyi. Kita jumpa lagi di pekan depan dan selamat menjalankan aktivitasnya hari ini. Sukses selalu dan bye-bye Noni.
1: Bye-bye.
0: Oke.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk,

0: Suster, tolong siapkan kateter pasang infus RL 2 jalur sekarang. Pasien mengalami trauma kepala berat akibat kecelakaan. Amankan jalan nafasnya.
1: Baik, Dok. Tensinya drop ke 90/60, Dok. Mulut pasien bau alkohol sangat menyengat.
0: Tetap fokus, bersihkan sisa darah di wajahnya. Saya akan periksa refleks pupilnya dulu.
2: Mana dokter yang menangani anak saya? Anak saya terluka parah, kenapa masih dibiarkan di ruangan kotor ini? Pindahkan ke VIP sekarang.
3: Selamat malam, Bapak. Mohon tenang terlebih dahulu. Ini ruangan resusitasi di IGD. Saya dokter Sari, Bapak. Anak Bapak baru saja tiba dan kondisinya kritis akibat...
2: Saya tidak mau tahu dan saya tidak butuh penjelasan kamu. Kamu tahu saya siapa? Saya ini pejabat tinggi di daerah ini. Nyawa anak saya taruhannya. Mengerti tidak?
3: Saya paham, Bapak. Tapi demi keselamatan pasien, kami harus melakukan pertolongan pertama di sini sebelum dipindahkan.
2: Kamu itu cuma dokter residen ingusan yang numpang belajar di daerah ini. Kalau terjadi apa-apa dengan anak saya karena kelalaian kamu, saya pastikan izin praktikmu dicabut. Saya bikin kamu membusuk di penjara dan karirmu hancur sebelum berkembang. Ingat itu.
0: Enggak, stop. Bukan salah saya. Dia yang mengemudi sambil mabuk. Bukan salah saya.
4: Dokter Sari, hasil pemeriksaan menunjukkan Anda mengalami depresi berat akibat trauma psikologis akut. Anda harus segera mengambil cuti dari tugas rumah sakit.
5: Cuti? Gimana bisa? Laporan menumpuk pasien daerah 3T ini banyak banget. Kalau gua berhenti, biaya kuliah yang dikirim ibu dari kampung bakal sia-sia. Tapi gua takut ke rumah sakit. Gue benci lihat bayangan diri gue di cermin. Pucat kayak mayat hidup.
0: Maafin Sari, Ibu. Sari udah gak kuat lagi. Kepala Sari berisik banget tiap malam. Semuanya gelap. Sari capek. Sari mau tidur lama.
6: Kiko, jangan sekarang Kiko, pergi dulu, jangan lihat gue kayak gini.
0: Iya Kiko, iya sebentar.

0: Ya Tuhan, anak ibu, kenapa kamar kamu gelap sekali, nak?
1: Ibu, kok ibu ada di sini? Ini jauh dari kampung, bu.
0: Perasaan ibu gak enak terus selama seminggu ini, nak. Ibu telpon kamu, gak pernah kamu angkat. Sari, kamu pucat sekali. Tubuh kamu gemetar, nak. Ada apa? Cerita sama ibu. Ibu di sini, nak. Ibu gak akan kemana-mana.
1: Ibu, Sari takut, bu. Sari udah gak kuat lagi, bu.
2: Di ujung senyap, seringkali suara yang paling keras terdengar bukanlah teriakan orang lain, melainkan badai yang berkecamuk di dalam kepala kita sendiri. Seperti Dokter Sari, banyak dari kita yang dipaksa menjadi kuat di depan dunia, memikul ekspektasi hingga lupa bahwa kita juga manusia yang bisa terluka, lelah, dan berhak untuk tidak baik-baik saja. Untuk kamu yang saat ini sedang berjuang di ruang gelapmu sendiri, ingatlah bahwa mencari bantuan bukanlah tanda kelemahanmu. Itu adalah bukti keberanian luar biasa untuk bertahan hidup. Kamu tidak harus memikul semuanya sendirian. Bicaralah pada seseorang yang kamu percaya, atau kamu bisa menghubungi profesional kesehatan mental. Karena di balik pintu yang tertutup, selalu ada tangan yang siap merangkulmu kembali. Hidupmu berharga, dan hari esok masih membutuhkan senyumanmu.

Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Oke, teman berdua, masih di Jaga Malam. Dan tadi barusan kamu baru dengerin mini drama berjudul Di Ujung Senyap. Jadi kayak satu mini drama yang menggambarkan kita kalau kita tidak boleh menyepelekan kesehatan mental kita ya, teman berdua. Kalau kamu punya orang terdekat yang bisa kamu ajak cerita tentang hal-hal kecil dalam hidup kamu, tentang apa yang terjadi di pekerjaan kamu, di lingkungan pertemanan kamu, ya kamu cerita aja, jangan dipendam semuanya sendirian, itu tidak baik sebenarnya ya. And kita masuk lagi teman berada di Jaga Malam. Kamu bisa request lagu kesukaan kamu lagi. Dan seperti biasa kan kita puterin lagu-lagu requestan kamu di jam 9 sampai di jam 11 malam ya guys. Jadi buat kamu yang mau request lagu, boleh banget ya teman pro 2. Email tunggu requestan kamu sampai di jam 11 malam. Biasanya ada Kak Lara nih, Lara Purnamasari yang request, tapi kali ini maybe belum request ya. Kita tunggu requestan hanya Kak Lara. Halo, selamat malam Kak Lara. Dan selamat malam buat teman-teman semua yang mau request lagu, boleh banget sekali lagi mau bacain di nomor WhatsApp kita di 0851 3728 7493. Bisa lihat Facebook dan juga Instagramnya. Langsung aja DM ke @rri_produa Tambua. Lagu apa aja yang mau kamu request, boleh banget. Mungkin sambil mau cerita-cerita hari ini kamu kemana saja, weekendnya apakah so far so good atau gimana nih, malah dipakai buat sakit. Aduh, itu yang paling tidak enak tuh begitu teman produk, kayak kamu sudah berusaha kerja dari Senin sampai Jumat, Sabtunya mau bersenang-senang malah sakit. Aduh, sangat tidak enak sih. Mungkin bisa cerita-cerita sambil request lagu kesukaan kamu, boleh teman berdua. Next ada Lyodra, Tak Dianggap. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 FM Tembua, teman terbaik kamu.

Penggunaan popok sekali pakai atau pospak sudah menjadi hal umum saat ini, sebab pospak dianggap solusi praktis dan nyaman. Sayangnya, banyak masyarakat belum menyadari jika limbah pospak tidak ramah lingkungan. Dilansir dari berbagai sumber, limbah popok sekali pakai dapat mencemari dan merusak ekosistem sungai, memicu terjadinya banjir, memicu timbulnya penyakit pada makhluk hidup, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan dapat menyebabkan kanker. Bijaklah mengelola limbah pospak dengan benar, agar tidak mencemari lingkungan. Cinta lingkungan hidup berarti tidak membuang limbah pospak sembarangan.

0: pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Okay, teman berdua ada Monica Christiana, Malam Tak Berjudul. Teman berdua, kamu pernah dengar drakor yang judulnya Reborn Rocking gak? Ah, ini juga lagi tayang, bukan lagi tayang, udah tamat sebenarnya. Cuman masih terbayang-bayang ya, apalagi yang baru menyelesaikan nonton si Reborn Rocky ini, teman berdua. Tahu enggak sih informasi terbarunya kalau sutradara dari Reborn Rocky ini, Ko Hye Jin, dia ini lagi ngebuka peluang nih untuk melanjutin drama Korea Reborn Rocky ini ke season kedua. Jadi, sinyal hijau muncul setelah dia berhasil mensukseskan film ini, teman berdua, dan dia bilang kalau kayaknya kita bakal lanjut kalau si pemeran utama Lee Jun Young udah habis wamil, karena kan dia juga baru banget masuk wamil tanggal 21 kemarin, teman berdua. Dan katanya lagi kalau memang si Lee Jun Young mau, dia bakal kerjasama bareng sama Lee Jun Young buat si Reborn Rocky ini sampai ke ujung dunia. Ujung dunia banget ya, terlalu ujung dunia bang. Dan gak hanya itu, teman berdua, keputusan itu juga, keputusan untuk lanjutin Reborn Rocky itu sendiri juga tergantung ya pada Hyun Ji Min selaku penulis naskah serta Kim Sun Ok selaku kreator proyek hasil adaptasi webtoon tersebut. Jadi ya kalau semuanya fix lanjut gas, maka sutradaranya gasken banget.

Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

the jam lagu non-stop di Just Music.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Via, ayo. Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh, AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dapet deh aplikasi pinjol yang sudah terdaftar oleh OJK. Langsung ajukan pinjaman, ah.
1: Sabar, sabar. Kamu tuh lagi butuh uang banget ya? Sampai harus ajukan pinjaman online segala. Kalau sudah benar-benar kepepet, gak cukup cuma pakai aplikasi yang terdaftar OJK loh.
0: Lah, terus gimana dong?
1: Kita harus bijak mengambil keputusan sebelum mengajukan pinjaman online. Seperti, pilih pinjol yang legal dan terdaftar di OJK.
0: Oh.
1: Baca syarat dan ketentuan sebelum ajukan pinjaman.
0: Uh-huh.
1: Untuk menghindari kerugian personal yang ditimbulkan dari kelalaianmu sebagai nasabah.
0: Okay.
1: Apabila ada syarat dan ketentuan yang dirasa bakal merugikanmu, maka kamu harus memikirkannya lebih matang lagi. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Uh-huh.
1: Jangan tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu.
0: Oh gitu.
1: Perhatikan bunga dan denda agar kamu nggak kewalahan dalam membayar tunggakan.
0: Uh-huh.
1: Baca kesepakatan atau kontrak perjanjian dengan teliti. Hal ini jelas penting agar kamu memahami sanksi atau konsekuensi jika kamu melanggar kesepakatan.
0: Oh.
1: Apabila ada perjanjian yang dirasa janggal atau berpotensi merugikanmu, lebih baik batalkan aja daripada kamu kesulitan di kemudian hari.
0: Wah, untung kamu ingetin ya, kalau enggak sudah aku lakuin pinjaman tuh. By the way, aku baru inget, perasaan aku masih ada tabungan deh. Ah, aku pakai itu aja deh buat dinner malam ini sama si Dian.
1: Ya Ella, jadi dari tadi nyari pinjaman online itu buat ngajak dinner pacar.

Coki, kamu sudah dengar tentang kampanye cinta produk dalam negeri belum? Iya, kita harus lebih mencintai produk lokal loh, karena ada banyak alasannya. Pertama, dengan membeli produk dalam negeri, kita bisa mendukung ekonomi lokal dan membantu menciptakan lapangan kerja, Coki. Tuh, tahu. Betul sekali. Kita juga melestarikan tradisi dan kerajinan tangan yang ada di daerah kita dengan mencintai produk lokal. Dan satu kebanggaan lagi, Coki. Banyak produsen lokal yang sudah meningkatkan kualitas produk lokal. Jadi kita harus lebih bijak memilih dan mendukung yang berkualitas ya. Oke deh, Coki. Cintai produk dalam negeri dan mari saling mendukung untuk memilih produk lokal.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Teman berdua dengan berakhirnya, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, hari Sabtu 25 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Emil Titi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati.